0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Ceria pagi.

0: 2 pagi, bukan biasa-biasa.
1: Ya, Syaz dan Yaya.
0: 8:06 minit pagi waktu sekarang, jam yang ketiga dah, Syaz. Untuk Ceria Pagi, edisi hari ini, hari Isnin, 21 September 2026. Dan hari ini 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita nak kongsikan jugalah dengan anda semua pendengar setia Radio Malaysia Langkau FM, yang mana tinjauan cuaca, ramalan cuaca daerah di Pulau Langkawi hari ini, waktu pagi ribut petir di beberapa tempat. Okey. Dan petang ribut petir di beberapa tempat sama. Malam tak ada hujan.
1: Malam diramalkan tiada hujan dengan suhu minimum berapa ya?
0: 25 darjah Celsius dan maksimum 30 darjah Celsius. Itu dia untuk Pulau Langkawi.
1: Dan juga kita nak kongsikan indeks pencemar udara IPU bagi daerah Langkawi. Kalau pagi ni update terkini 8 pagi. 28.
0: Good.
1: Orang Langkawi kata good.
0: Good. Alhamdulillah ya.
1: Sebab lah ni pun dok hujan kan.
0: Ya, betul.
1: So kuranglah jerbu tu.
0: Sebab kemarin kan daripada pagi dia hujan sampai ke tengah hari. Lebih kurang. Lepas tu dia berhenti. Berhenti sampai ke petang. Kan, okay. Jadi untuk tinjauan cuaca ni di Met Malaysia, yang mana anda boleh rujuk lah. Dan juga kalau anda yang mungkin nak pergi ke luar dari Langkawi lah, nak melangkah keluar ni. Nak pergi ke tanah seberang sana. Okey, tanah besar lah orang kata. Jadi anda boleh rujuk di Map Malaysia untuk tinjauan cuaca di tempat yang bakal anda kunjungi.
1: Dan juga boleh muat turun aplikasi My Cuaca.
0: Begitu.
1: So boleh tengok hampa nak pergi lokasi mana dan cuaca macam mana di sana. Bagaimana cuaca di sana.
0: Okey. Baik. Dan 8:30 minit pagi, seperti yang saya maklumkan tadi, selamat pagi Malaysia. Nanti tengoklah di TV1, dipancarkan terus. Okey, hari ini saya akan bersama dengan DJ-DJ dari Selangor FM dan juga DJ-DJ dari Terengganu FM. Tu
1: makan
0: dia.
1: Makan ikan.
0: Okey. Kalau Terengganu, anda yang mana mungkin kenal DJ CD dan AI. Kalau tak kenal, boleh tengoklah dekat page depa. Orang kata apa, rumah biru, rumah merah pun ada lah ni kan. Okey, dan Selangor FM, DJ Awan dan juga DJ Apis. Okey, 8:15 minit pagi sekejap lagi. Syaz, kita ada Langkawi sana sini yang disediakan oleh Cici. Okey, nantikan sekejap lagi kita kongsi dengan anda. Okey, jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Syaz, jangan pandang dan jeling saya ya. Sebab lagu lepas ni pandang-pandang jeling-jeling.
1: Saya tak pandang dan saya tak jeling.
0: Awak pandang je tak jeling. Terima kasih.

Duo Pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

Ingatlah, curang bukan satu kesilapan. Ia adalah satu pilihan. Pilihan yang menghancurkan kepercayaan, keluarga dan masa depan. Pilih untuk setia kerana cinta yang sebenar bermula dengan kejujuran.

Duo Pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: Dari Langkawi FM, Selangor FM dan juga Terengganu FM. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo.
3: Hai, waalaikumsalam.
4: Selamat pagi.
1: Semua.
2: You macam masuk cikgu masuk kelas. Kan, Saya kau semua.
3: Betul.
4: Ya, cikgu Ifa, cikgu Syuhada. Cikgu-cikgu
2: nak
4: kita nak
2: boleh ke Langkawi dulu boleh
1: ke? Okey, kita balik kampung sekejap lah.
4: Nak balik boleh.
1: Okey. Kawan-kawan kita di Langkawi, apa khabar? Orang Langkawi sihat ke?
3: Khabar baik. Assalamualaikum Ifan dan juga Syuhada. Sihat lah orang Langkawi pun kat sana. Okey. Jadi seperti yang dimaklumkan lah, yang mana bersama dengan Ifan hari ini dan juga Syuhada dan DJ Selangor FM dan juga DJ Terengganu FM ya. Hai. Awan dan Apis dan juga Sidi dan Air. Okey, nak ceritalah terus kan pasal di Langkawi ni, yang mana kalau kata indeks pencemar udara, yang mana sekarang ni setakat 8 pagi 28. Memang elok cuaca di Pulau Langkawi. Okey. Jadi, teruskan dengan aktiviti simposium rangkaian Geopark Asia Pasifik kali ke-9. Ini dia cerita dari Pulau Langkawi. Selepas hampir 20 tahun ya, Langkawi sekali lagi menjadi tumpuan komuniti tapak warisan geologi atau geopark yang menyaksikan sebanyak 590 peserta dari 22 negara mewakili 114 geopark dari rantau Asia Pasifik dan global dihimpunkan. Okey, dalam simposium rangkaian Geopark Asia Pasifik ke-9, APGN 2026. Okey, simposium ini yang berlangsung selama 4 hari menjadi platform buat komuniti geopark antarabangsa berkongsi ilmu dan memperkukuh kolaborasi dalam bidang pelancongan geo serta pembangunan mampan. Okey, penganjuran simposium rangkaian Geopark Asia Pasifik ke-9 juga memastikan jaringan yang terbina diterjemahkan kepada projek dan kerjasama antarabangsa yang memberi manfaat kepada rakyat. Okey. Penganjuran ini turut memperkukuh ya kedudukan Langkawi sebagai UNESCO Global Geopark sekaligus membuka lebih banyak peluang dalam sektor pelancongan lestari, pelaburan dan kerjasama antarabangsa. Dan simposium rangkaian Geopark Asia Pasifik ke-9 juga menyaksikan 190 kertas pembentangan, 35 pembentangan poster serta penyertaan 36 pempamer geopark dalam pameran geopark. Okey, nak habak nak? Kali terakhir Langkawi menjadi tuan rumah kepada simposium ini ialah pada tahun 2007. Oh, lama dah kan? Okey? Lama sangat. Lebih dekat-dekat 20 tahun lah. Okey. Baik, saya nak cerita juga sedikit informasi mengenai Langkawi UNESCO Global Geopark ni. Okey? Dan ini adalah satu-satunya geopark antarabangsa yang merangkumi hampir keseluruhan kepulauan Langkawi dan merupakan geopark UNESCO Global UNESCO ke-52 di dunia dan pertama di Asia Tenggara dan mendapat pengiktirafan pada 2007. Jadi ia merangkumi Mak Cincang Cambrian Geoforest Park, merangkumi Gunung Mak Cincang dan juga Telaga Tujuh, dan Dayang Bunting Marble Geoforest Park merangkumi Pulau Dayang Bunting dan Tasik Dayang Bunting, juga Kilim Karst Geoforest Park merangkumi kawasan hutan paya bakau dan bukit batuan di Kilim. Itu dia tentang UNESCO Global Geopark. Jadi di Malaysia ada 4 selain Langkawi, iaitu di Kinabalu UNESCO Global Geopark di Sabah, Lenggong UNESCO Global Geopark di Perak dan juga Delta Sarawak UNESCO Global Geopark di Sarawak. Itu dia. Okey, dari Pulau Langkawi.
2: Okey, seronok lah duduk Langkawi, cerita ada.
1: Macam-macam ada.
3: Yang
1: bestnya kan kalau kita nak healing kat Langkawi tu, kita boleh pergi pulau ke pulau.
3: Betul.
1: Hopping orang kata.
2: Okey, daripada terima kasih. Sama-sama. Daripada Langkawi kita nak bawa ke Terengganu dulu.
1: Terengganu dulu, kita pergi jauh dulu, Pantai Timur dulu.
2: Okey, nak tahu apa cerita?
1: Ayi dan juga Sidi, silakan.
4: Terima kasih Ifan, terima kasih Syuhaida. Tapi Ayi, kita bila dengar tadi Yaya bagi tahu dekat Langkawi tadi, dia punya pulau, saya nak sangat sampai dekat ni, Pulau Dayang Bunting.
3: Mai.
4: Best tak? Best tak kat sana?
3: Oh, seronok lah. Mestilah best.
4: Seronok kan?
5: Dia tak apa. Sebelum sampai tu, kita minta dia orang belanja kita menyorok dia pagi.
3: Boleh.
5: Sarapan.
3: Boleh selalu.
4: Terbaik, Yaya. Terbaik.
1: Menyorok.
4: Menyorok. Sarapan pagi. Menyorok pagi.
3: Betul. Sarapan pagi.
1: Utara lah.
2: Okay.
4: Utara lah. Okey, jadi di Terengganu ni kita ada satu insan ini kita nak kongsikan, dan sebabnya bila kita nak pergi ataupun nak pergi melawat salah satu tempat kan, kita kena tahu juga bukan saja kewangan kita menepati dengan keperluan,
5: betul,
4: tetapi juga kesihatan.
5: Kesihatan ni tak ada kompromi, sebab duit banyak ke, tiket banyak ke, ataupun tiket banyak kosong dan sebagainya, tetap kita akan ada kesannya kalau kita tak sihat betul badan. Dan juga cerita pasal kesihatan ini, ada satu perkara yang semua orang inginkan, tapi itulah Tuhan rezekikan kepada seorang insan warga emas, bukan sebarang emas tapi emas dah platinum dah ni.
4: Emas platinum,
5: platinum sebab umur dia dah 102 tahun.
4: Ini warga emas yang berusia 102 tahun ni dari kampung Tempinis di Jabi, dan membuktikan amalan pemakanan semula jadi dan gaya hidup sihat menjadi kunci utama kepada tahap kesihatan yang luar biasa. Tapi ditanya, kita tanya juga, ada penyakit-penyakit ke? Dia kata, alhamdulillah setakat ni tiada penyakit dan sihat walafiat.
5: Itulah yang Tuhan anugerahkan kepada Pak Nik Hassan, yang berada di kampung Terminis di Jabi, di daerah Setiu sebenarnya. Dan dia lahir pada tahun 1924. Bayangkanlah usia dia. Cuma yang Tuhan anugerahkan lagi kepada kepada insan ini, di mana bukan hanya sekadar maksudnya kesihatan dia, tetapi penglihatan, pendengaran dia pun masih clear, dan juga ingatan dia pun masih okey. Alhamdulillah, cuma pergerakan dah sikit terbatas, faktor tu. Cuma yang lain memang tiada sebarang penyakit kronik. Kita yang umur dah masuk ni pun sekarang dah rasa macam alahai sakitnya
4: lutut. Kita pula yang rasa kan.
5: Itulah
4: tapi pasal. Bila dalam keadaan cemburu, 102 tahun, kita rasa cemburu jugalah. Jadi kita bertanya, kita tanya, kita tanya macam mana penjagaan tahap kesihatan ni kan. Dia kata memang dia mengamalkan air masak je. Air masak, tidak minum
1: air mana
4: gula. Tak ada.
5: Tak ada.
4: Dia tak minum.

0: pada tahun 2025 sebenarnya penduduk berusia 60 tahun ke atas ni dia meningkat tau, daripada 6.3% kepada 12% sekarang ni.
1: Dan juga untuk tempoh 10 hingga 20 tahun, kita pun sedia maklum bilangan juga peratusan warga emas yang ada di negara kita ni jangka akan terus meningkat dengan ketara, dan jangkaannya pada 2043 nanti iaitu 14% daripada penduduk ni terdiri daripada populasi yang berusia 65 tahun ke atas. Maksud kita menuju ke arah negara tua.
2: Negara tua 2030.
3: Macam kata mengenai Pak Nik tadi tu kan, Pak Nik Hassan tu dia dah lalu macam-macam zaman tau.
0: Betul.
3: Zaman kejatuhan Khalifah Uthmaniyah 1924, Great Depression 1929, Perang Dunia Kedua, pendudukan Jepun dan macam-macam lagi.
4: Mesti seronok kalau duduk dengan kita macam-macam kan.
0: Okay, sebelum merdeka kan.
4: Betul, selepas selepas kan. Kita cuma kita nak tahu jugalah, singgah sekejap kat Selangor, Terengganu, kita ada cerita unik berkaitan dengan individu berusia 102 tahun ni. Selangor, apa cerita?
5: Ya, tadi saya tertarik Ifan cakap tadi sejarah-sejarah yang Pak Nik yang telah dikongsikan oleh CD dan juga sahabat kita dari Terengganu tadi, walaupun banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang beliau telah lihat, tapi beliau baru sekali je lihat Arsenal menang dalam PPL. Okey.
4: Jadi ini ambil kat sini ya.
1: Dan lagi
5: okey, terima kasih Irfan, terima kasih Syuhaida, terima kasih Yaya, Sidi dan juga Ai berada di Terengganu. Kali ini tiba masa untuk Selangor pula berkongsi berkenaan dengan satu lokasi yang bersejarah juga, yang telah pun berjaya mendapat rekod terbaru, memecahkan rekod di mana ini melibatkan bendera Selangor kembali berkibar di tiang bendera tertinggi. Saya boleh claim dekat sini, dekat sini tertinggi di Asia Tenggara, iaitu setinggi 120 meter yang terletak di dataran Selangor selepas upacara menurunkan jalur gemilang pada hari semalam. Dan kibaran bendera itu melambangkan kedaulatan, identiti serta kedudukan Selangor sebagai antara peneraju pembangunan di Malaysia. Kita pun baru selambut lepas saja Hari Kebangsaan, Hari Malaysia kan, jadi semangat patriotisme tu masih lagi berkobar-kobar. Saya pun memakai baju sukma kan, sukma menang, para para sukma menang, sajalah nak bagi tahu Terengganu dengan Langkawi ya.
0: Dan iyalah
5: juri penting tentera kepada Duli yang maha muda, Duli yang saya tak belagak sangat, biasa-biasa aja. Okey, juru iring kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Kapten Dato' Ahmad Ramli Kardi, kata beliau, idea pembinaan tiang berkenaan yang tertinggi itu di Asia Tenggara ni tercetus daripada inspirasi Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj ketika melihat tiang Ibu Pertiwi semasa lawatan ke Kuching, Sarawak. Jadi menurut beliau, titah baginda kemudiannya diterjemahkan menerusi pembinaan tiang bendera negeri Selangor yang terletak di dataran Selangor. Jadi kepada anda yang tak dapat orang cakap nak imagine macam mana, boleh search dulu. Lepas tu bila datang ke Selangor, boleh berkunjung ke dataran Selangor.
6: Okey, nak kongsikan juga tujuan pembinaan tiang bendera negeri Selangor ni sebenarnya untuk pupuk budaya menghormati bendera sebagai lambang penyatuan semua rakyat. Jadi orang ramai yang digalakkan hadir ke dataran Selangor ni untuk lihat sendiri tiang bendera setinggi 120 meter tu. Tapi sementara tu, arkitek penguasa Jabatan Kerja Raya JKR Selangor, Tuan Arkitek Wan Muhammad Nur Shah berkata, reka bentuk tiang bendera berkenaan dihasilkan sepenuhnya oleh bahagian arkitek dan juga teknikal JKR Selangor tanpa melantik perunding luar. Jadi pembinaan tiang tu bukan bertujuan nak menunjuk-nunjuk sebenarnya, tapi sebenarnya nak kukuhkan kedudukan Selangor sebagai negeri berpelopor dan berdaulat. Jadi bendera yang dinaikkan bukan sekadar kain yang berkibar, tapi mencerminkan nilai peribadi kita sebagai rakyat dan juga penghayatan kita sebagaimana kita junjung rukun negara.
5: Nampak tadi awak cakap bukan nak menunjuk-nunjuk kami biasa-biasa aja.
0: Tapi nampak tak menunjuk.
5: Nampak menunjuk. Okey.
3: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
7: Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Bye-bye.
4: Sebenarnya banyak lagi perkongsian menabur pada negeri masing-masing. Jadi terima kasih kepada semua rakan DJ kita daripada Langkawi, Selangor dan juga Terengganu.
3: Okey, kita nak ke satu lagi lokasi di Labuan untuk bersama rakan pelapor kami di sana, Harje Jack, untuk perkongsian nostalgia di Labuan FM. Silakan, Harje.

0: Ya, Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. 2 pagi.
1: Bukan biasa-biasa.
0: Bersama Yaya dan Syaz pagi ni.
1: Okey, dan kita nak kongsikan waktu sekarang untuk...
0: tajuk utama berita.
1: Ya, sebab tadi tak dan kan 8.30 kan?
0: Itulah Soraya.
1: Ada seleksi pagi. Hebat. Selamat pagi Malaysia. Okey, baik. Untuk yang mana yang dimuat? Di mana?
0: Portal berita RTM. Antaranya amaran ribut petir hujan lebat di 6 negeri hingga 6 pagi.
1: Ha, 6 pagi
0: yang mana melibatkan kawasan di Pahang, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sarawak dan Sabah.
1: Itu dia. Okey, dan seterusnya kita ada Perdana Menteri ucap takziah pemergian bekas ADUN Bongawan. Yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan takziah kepada keluarga bekas ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Bongawan Datuk Karim Bujang.
0: Dan seterusnya, Tuanku Mukris batal pelantikan Esko Kerajaan Negeri Sembilan serta merta. Yang mana Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukris Tuanku Munawir telah membatalkan pelantikan ahli-ahli mesyuarat kerajaan ahli mesyuarat negeri berkuat kuasa serta merta.
1: Itu dia. Okey, dan rakyat perlu perbaharui ikrar bersama kekalkan perpaduan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru seluruh rakyat Malaysia memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu.
0: Pertemuan PM Anthony dalam masa terdekat. Yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang mengadakan pertemuan dengan Menteri Pengangkutan Anthony Luke dalam tempoh terdekat.
1: Okey, dan program mikro kekecil bantu usahawan kembangkan perniagaan secara berperingkat. Usahawan mikro perlu berani meningkatkan kemahiran ya serta keyakinan dalam mengembangkan perniagaan masing-masing.
0: Ya, baik, itu antara tajuk utama berita edisi hari ini.
1: Dan jangan lupa nah, saat lagi 9 pagi.
0: Kita akan ikuti utama 9 pagi.
1: Dan 9.15 minit pagi kita ada kamus lagu hari ini dengan apa? Perkataan ataupun tajuk lagu.
0: Kisah. Mungkin anda ada kisah suka, duka.
1: Ya, betul.
0: Anda boleh kongsikan
1: kan bersama dengan kami. Dan lagu-lagu ya yang akan disiarkan, lagu dari tajuk kisah ataupun lirik dalam lirik ya, ada kisah. Dan penerbit kita adalah CPS.
0: Cik Puan Sabihah.
1: Ha.
0: Mungkin okay, lagu yang disediakan itu mengisahkan tentang kisah beliau.
1: Okey.
0: ataupun apa-apa je lah.
1: Alright, okey. Baik, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM.
0: Ya, untukmu.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya.
1: Hai Kak Sapo Suraya.
0: Hai. Ah, yang terbaik ya di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Selamat pagi.
1: Ya, kita dah sampai ke Kamus Lagu.
0: Ah, waktunya untuk program Kamus Lagu yang mana penerbit adalah CPS Cik Puan Sabihah. Yang masih single ya. Gitu. Okey.
1: Kamus Lagu kita hari ni, lagu tajuk lagu yang ada perkataan kisah.
0: Okey. Jadi kalau anda yang nak komen, boleh komen dekat Facebook Langkawi FM kita ada. Dan juga di sekarang ni TikTok Live Langkawi FM.
1: Ya, kita ada Kak Nasi Lemak Ella.
0: Wow, siapa Kak itu? Okey, jadi lagu-lagunya kisah. Bukan kisah lah.
1: Kisah. Kisah.
0: Kalau K-E-S-A-H, jadi kisah. Kisah pula aku cerita.
1: Saya tak kisah.
0: Tak kisah. Okay. Jadi kalau anda ada lagu yang nak disiarkan, boleh komen dekat page yang mana sekarang TikTok ada, Rumah Biru ada kan. Habang dengan kami lah. Kalau kami cari jumpa, tu dia.
1: Kita ataupun anda juga boleh WhatsApp talian konti di 011-5622-1048 yang mana nak bagi ucapan ke.
0: Kan, tentang kisah. Nak cerita pasal kisah pun tak apa, cerita.
1: Nak menceritakan kisah kehidupan anda, kisah rumah tangga,
0: gitu.
1: Kisah perhubungan, semua boleh. Kita akan dengar sahaja.
0: Kita dengar sahaja. Kita tak kongsi kan tu. Kita dengar je. Okey. Jadi lepas ni lagu apa?
1: Kita mula Kamus Lagu kita dengan lagu Kisah Dongeng.
0: Kisah Dongeng?
1: Siapa penyanyi dia? Kalau
0: Stacey!
1: Wow!
0: Okay.
1: Hebat Soraya.
0: Ya, peminat Stacey.
1: Okey, jom kita layan dulu Kisah Dongeng.
0: Langkawi FM.
1: Ya, untukmu.

0: Ceria Pagi.
1: Otak anda sedang mencari.
0: Mana pula aku letak kunci ni tadi? Mana pula aku letak kunci spek mata ni? Aduh, mana pula handphone ni? Mana handphone aku ni?
1: Memori tidak tidur pagi.
2: Rupa sekali-sekala itu normal. Tapi kalau semakin kerap sampai mengganggu kehidupan harian, itu bukan sekadar otak tengah loading. Itu dah boleh jadi Alzheimer. Boleh menyebabkan masalah ingatan, pemikiran dan keupayaan melakukan rutin harian. Jadi, jangan tunggu memori hilang sepenuhnya baru nak ambil tahu.
0: Sempena Hari Alzheimer, jangan sekadar mengingati. Mulakan dengan mengambil peduli. Pesanan ringkas ini dibawakan oleh Langkawi FM.

0: Okey, tadi kan PSA hari sambutan hari Alzheimer, yang mana yang disambut pada 21 September hari ini setiap tahun ya, untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang penyakit Alzheimer ni dan demensia, iaitu penyakit lupa
1: ataupun nyanyuk.
0: Nyanyuk boleh. Ha, selalunya orang tua-tua dia panggil kata nyanyuk lah apa kan. Tapi sebenarnya ia bukan berlaku hanya kepada orang yang warga emas. Dewasa pun boleh jadi. Ataupun remaja pun kadang-kadang tu jadi.
1: Betul tu.
0: Macam tadi suara tu macam remaja je yang tadi.
1: Itu remaja tapi remaja purba.
0: Okey, dan warna sebenarnya untuk tema hari sambutan hari Alzheimer ni, Syaz, adalah warna ungu. Purple.
1: Oh, kita tak pakai purple lagi.
0: Itulah, saya pun pakai warna pink. Saya mula-mula ingat macam tu lah.
1: Maklumlah kita ni masih... sihat.
0: Masih sihat ya, alhamdulillah. Jadi sebahagian besar pesakit Alzheimer ni turut mengalami demensia lah, dan juga sambutan setiap tahun ni adalah untuk memberi didikan tentang penyakit susutan sel saraf otak dan mengurangkan stigma kepada terhadap pesakit lah. Jadi langkah awal untuk mengelakkannya, pengesanan awal membantu memperlahankan kesan penyakit serta meningkatkan kualiti hidup pesakit dan penjaga. Tapi untuk yang nak tahu macam mana nak elok, sekali lagi kita akan sembang lagi. Pasalnya yang ni adalah langkah awal lah nak membantu mengesan. Kadang-kadang kita tak jangka tau.
1: Ya, kita kena dapatkan rawatan segera. Kesan kesan lebih awal tu lebih baik.
0: Ya, betul. Sebabnya kalau dah jadi asyik-asyik lupa tu pun takut juga kan. Walaupun masih muda, menetau kan.
1: Lupa diri. Itu pun penyakit.
0: Itu pun penyakit ya.
1: Tapi apa pun, sagi Yaya akan kupas isu ini.
0: Kupas.
1: Sebelum tu kita teruskan dengan kamus lagu kita pagi ni.
0: Kupas aku kupasnya.
1: Kisah antara kita.
0: Wow, dari
1: One Avenue Band.
0: Wow, permintaan Syam 99 menerusi TikTok Langkawi FM.
1: Jom layan dulu Langkawi FM.
0: Ya, untukmu.

0: Ya, itu dia lagu Alia. Okay,
1: kisah
0: dengan tajuk
1: hati.
0: Kisah hati.
1: Bawa kita ke pukul 9.41 minit pagi.
0: Sebab sekarang ni kita masih lagi dalam kamus lagu yang mana tajuk lagu ataupun lirik lah. Kisah. Boleh juga kan lirik dia pun. Kisah. Kisah cinta antara kita. Begitu.
1: Kisah. Aku, kau dan kamu. Gitu.
0: Kau dan kamu tu bukan sama dah.
1: Lain okay.
0: Kau lain. Kamu lain.
1: Kak Ia jangan duk main-main. Lain tu eh.
0: Okey, baiklah. Tak apalah. Ambil lah kat awak. Okey, Madani bekerja 14 hingga 20 September 2026. Wow. Okey. Madani bekerja sepanjang 14 hingga 20 September 2026 merangkumi pelbagai usaha kerajaan Madani dalam menangani isu semasa serta memenuhi keperluan rakyat. Antara tumpuan utama ialah semakan allowance anggota rela, bantuan RM500 Malaysia tiket penerbangan untuk pelajar baharu IPTA yang layak, okay, dan penambahbaikan kelayakan budi diesel serta perlindungan bil elektrik kepada lebih 8 juta pengguna. Okay. Itu antara tumpuan utama yang mana-mana ni bekerja. Jadi jangan lupa untuk terus
1: ikuti
0: ya. Yang mana segala aktiviti ataupun segala yang telah disediakan oleh kerajaan ni. Jadi sama-sama ambil tahu. Juga Syaz.
1: Ya.
0: Ada PDRM ada juga untuk PDRM sedia pertimbang penerbangan ihsan bagi membantu KKM di Sarawak. Okey, dan juga tadi kata pasal allowance anggota rela kan. Akan disemak kepada kadar lebih munasabah. Juga operasi pembenihan awan dilaksana tanpa perlu permintaan sebaliknya berdasarkan nasihat pakar Met Malaysia. Dan Malaysia akan terus ambil langkah-langkah diplomatik dengan Indonesia selesaikan kemelut jerbu rentas sempadan. Okey. MyCard. Dah tukar kah? Belum eh? Okey, awak punya? MyCard?
1: Dah.
0: Okey, MyCard generasi baharu tidak menjejaskan bantuan dan subsidi rakyat. Juga institusi pondok diperkasa dengan kemudahan pengajian turaf dan teknologi AI. Wow, hebatnya.
1: Ya, itu dia. Madani bekerja sepanjang 14 hingga 20 September 2026. Jadi, jom kita teruskan dengan kamus lagu untuk hari ini.
0: Lepas ni lagu apa?
1: Kisah Cinta Kita.
0: Dari?
1: Hafiz
0: Shuaib.
1: Langkawi FM.
0: Ya, untukmu.

0: Alia, hang perasan tak Alia? Sekarang ni kerajaan banyak turun pandang bantu rakyat.
1: Memanglah. Tengok je bantuan sara hidup, pendidikan, kesihatan, semua disalurkan terus. Barulah rakyat rasa depa betul-betul disantuni.
0: Itulah semangat Malaysia Madani, bukan saja bina negara, tapi bina masyarakat yang beradab dan penyayang.
1: Bukan tu saja Faiz, Malaysia pun makin dihormati kat mata dunia tau. Bila pemimpin jaga rakyat, rakyat pun bangga dengan negara sendiri.
0: Betul tu Alia, kita sebagai rakyat pun kena main peranan. Cintai negara, hargai perpaduan dan jaga nilai kita bersama. Saya

0: Bahasa. Ah, kita masih lagi bersama untuk kamus lagu. Tajuknya Kisah.
1: Ya, dan waktu sekarang pukul 9.53 minit pagi.
0: Aha.
1: 10 pagi nanti kita akan ikuti berita semasa,
0: yeah,
1: Langkawi yang disampaikan oleh mungkin Fauzi Dali.
0: Ya. Yeah,
1: jadi nantikan perinciannya 10 pagi.
0: 10 pagi sebentar lagi. Nampak gaya macam dengar suara dia kat luar tu. Ha, tu dia. Tak sabar nak masuk ke? Okey, tunggu sat. Okey, baik. Dan juga selepas itu ada lagi pengisian yang menarik untuk anda dan juga pastinya lagu-lagu yang menarik, dan anda boleh request, boleh. Tak ada masalah. Request lagu menerusi TikTok Langkawi FM dan juga di WhatsApp kita. Nombor konti kita nombor baru. Nombor baru juga, nombor konti.
1: Nombor konti kita untuk call ke apa ke? 0996111646.
0: Itu dia nombor kita. Okey. Baik, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Ya, untukmu.

0: Radio Malaysia Langkau FM di 104.8 2 yeah, pagi.
1: Yeah.
0: Ha, Syaz dan Yaya biasa. Teman anda untuk jam terakhir ini. Ceria pagi edisi Isnin 21 September 2026 bersamaan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
1: Okey.
0: Apa yang okey tu Soraya?
1: Pastinya kita nak okey selalulah Syaz. Ha, dengar ceritanya Syaz. Perjalanan jauh tu yang mana balik kampung nak balik mai berlakunya kesakan.
0: Bukan nak balik mai tu. Nak balik pi.
1: Nak balik pi.
0: Pi.
1: Oh, okey. Jadi nak tanyalah, nak ceritalah kan. Kan pasal baru-baru ni sampai tular ya di media sosial. Kemalangan yang berlaku di terowong Menora menyebabkan kesesakan hampir 7 km. Dan pastinya memang orang kata apa, terperangkap lah dalam kesesakan tu. Jadi sampai mereka buka dua jalan. Orang kata apa, kereta parking dua jalan saja, tengah-tengah jalan tu mereka bagi ruang untuk ambulans lalu. Dan bila dah berhenti macam tu, pakat keluar daripada kereta masing-masing sembang.
0: Tapi saya waktu tu
1: Tak ada keluar
0: sebab duk hujan.
1: Hujan
0: renyai-renyai.
1: Okey, tapi video tu tak adalah hujan pula. Dah habis dalam satu kot.
0: Saya tak pasti kejadian tu bila. Kalau ikut kan waktu tu saya rasa ada tanah runtuh sebelum terowong Menora tu. Ada tanah runtuh.
1: Jadi awak bergerak daripada apa, kampung tu, keluar daripada kampung tu hari apa, pukul berapa? Sebab masa kejadian tu lebih kurang masa yang awak nak balik mai ke Langkawi kan?
0: Saya tak tahu video tu waktu tak ada tarikh kan dalam video tu.
1: Jadi mungkin hari Jumaat atau Sabtu baru ni lah.
0: Mungkin itu kemalangan lain ke apa ke. Sebab tak dinyatakan. Okay. Jadi kita tak tahulah.
1: Faham-faham. Tapi tular lah tu yang kata orang kata apa, nak tertanya-tanya juga saya kalau kau awak ada di situ masa tu.
0: Kalau saya dah di situ, saya dah buat konten Soraya.
1: Ya kan. Siap orang kata ada yang berjoging. Kat situ masa tu.
0: Itulah kemeriahan.
1: Tiba-tiba pula video tu pula dia pun letak lagu raya Syaz.
0: Itulah.
1: Sampai memang tular lah. Kan video tu. Okay. Apapun kita doakanlah semoga yang memandu di lebuh raya no? Lebuh raya besar kan. Sebab Syah selamat sampai lah, alhamdulillah. Yang mana yang masih lagi berada di sana, pokok lah kan, ada yang baru nak balik kampung ataupun baru nak balik dari kampung ke Pekan lah, ke bandar.
0: Betul. Dan bukan saja di lebuh raya ke, tapi di Langkawi ni pun kena berhati-hati.
1: Berhati-hati memandu. Itu dia. Okay. Jadi kalau berlakunya kejadian seperti itu, kita kena tunggu sat lah. Dengar kata lama jam tu. Itulah kita di Langkawi ni untung tau. Tak ada lah rasa jam yang lama-lama sangat.
0: Biasa-biasa je lah.
1: Biasa-biasa je kan. Jadi itulah kan. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8.
0: Ya, untukmu.
1: Lepas ni.

0: Hai, namaku Edis. Aku berasal dari sebiji telur dari air batakung yang terbiar. Aku bertukar menjadi jentik-jentik, kepompom, kemudian aku bertukar menjadi seekor nyamuk yang berbadan kecil, berwarna hitam, berbulang putih dan bersayap. Aku suka tinggal di tempat-tempat air batakung, di alas pasu bunga, tayar terbiar, mangkuk atau bekas yang tidak diterap seperti yang ada di rumah anda. Aku selalu mencari mangsa-mangsaku dan menggigit pada awal pagi dan juga senja. Awas, awas, akulah penyebab sekiranya anda terkena denggi.
1: Tiada Edis, tiada denggi.

0: Ya, dua pagi bukan biasa-biasa.
1: Ya, ini luar biasa.
0: Luar biasa punya, Syaz.
1: Ni, Kak Ya, saya nak tanya Kak Ya ni.
0: Yo, saya.
1: STR Kak Ya, fasa 3 hak baru ni, dah habis ke?
0: Oi, lama dah, Syaz.
1: Lama dah habis?
0: Haa, habis lah.
1: Bukan dapat bulan lepas ke? Bulan ni ke bulan lepas?
0: Bulan lepas
1: tau. Habis dah?
0: Habis dah.
1: Boros no?
0: Hai, banyak sangat. Kau hidup dengan hang makan tinggi.
1: Haa, ni, jangan lupa Kak Ya untuk update.
0: Oh ya, kemas kini ya untuk STR anda yang mana tarikh akhir permohonan baharu rayuan atau kemas kini dalam talian di portal STR 2026 adalah pada 30 September ni.
1: Ya, tarikh akhir fasa 4 STR 2026.
0: Hari Rabu. Jadi jangan lupa, jangan tunggu saat akhir, pastikan maklumat anda lengkap dan tepat. Hantar permohonan tu sebelum 30 September. Jangan 30 September tu baru kalut.
1: Orang kata awal apa ni?
0: Awal tak kalut.
1: Awal tak kalut. Anda itu boleh dapatkan maklumat lanjut, anda boleh rujuk menerusi portal rasmi STR di bantuantunai.hasil.gov.my.
0: Begitu. Awak macam mana? Habis dah ke?
1: Alhamdulillah. Macam tu lah Kak Ya.
0: Macam tu jugalah. Yalah, kita kan bila dapat kita nak guna selalulah. Sebab untuk barang-barang asas juga, untuk barang-barang dapur rumah, itulah keperluan harian.
1: Dalam IC tu apa? Sara tu habis dah.
0: Sara tu pun
1: habis dah.
0: Untuk keperluan harian juga.
1: Sebab
0: sekarang ni barang pun semua dah naik harga. Jadi terpaksalah kita guna dua-dua, STR dan juga MySara.
1: Jadi jangan lupa untuk kemas kini maklumat anda. Sebelum 30 September 2026.
0: Dan dia di apa kata apa dimasukkan secara berperingkat noh. Jadi sabar, tunggu. Jangan orang kata apa orang ni dapat hari ni dia pun geram kat orang yang dapat dulu.
1: Mungkin hangpa dapat esok, lusa ataupun tulat.
0: Dia ikut bank lah kan. Okey. Okey, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Ya, untukmu.

0: Ceria pagi.
1: Duo pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamu selagu. Selasa, logat kita unik dekat jerasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM pernah menggunakan sistem rakaman quadruplex 2 inci sebelum format Betacam diperkenalkan.
0: RTM 80.
3: Layan saja.
4: Langkawi FM.

0: Ya, dua pagi bukan biasa-biasa.
1: Yaya dan Syaz teman anda pagi ni untuk ceria pagi.
0: Masanya 10.34 minit pagi. Dah 10.35 dah. Ha, tu dia. Dan 11 pagi kita akan menyambung siar ke Trax FM untuk news berita bahasa Inggeris. Seterusnya bersama dengan siapa lepas ni?
1: Kita akan bersama dengan siapakah gerangannya?
0: Mungkin
1: Miss Helen.
0: Miss Helen. Okay. 11 pagi hingga pukul 3 petang dan 3 petang hingga 7 malam hari ini bersama dengan
1: Cici
0: untuk ekspresi. Ya. Dan kita siaran kita ni Langkawi FM 6 pagi sampai 7 malam. Okay. Dan lepas tu 7 malam kita akan sambung siar ke Nasional FM sampai pukul 6 pagi esok balik. Jadi kalau anda dengarkan azan maghrib awal adalah di Kuala Lumpur. Selepas tu nah.
1: Bukan Radio Langkawi FM.
0: Bukan Langkawi FM. Okey. Jadi hari ni 21 September 2026.
1: Hari Senin. Apa?
0: Hari sambutan hari Alzheimer dan demensia. Itu dia. Okey, hari yang mana hari untuk yang apa, ada penyakit lupa tu
1: dan
0: yang
1: nyanyuk.
0: Okey, bukan lupa yang betul 100% tu. Kadang-kadang kita pun sekali-sekala terlupa juga. Tapi bukan ada penyakit
1: mungkin
0: tu.
1: Mungkin simptom.
0: Simptom tapi boleh lah kan buat pemeriksaan cepat-cepat. Okey, dan hari ni kita nak ucapkan selamat hari lahir kepada anda semua yang menyambutnya hari ni. 21 September 2026 dan semua yang menyambut hari lahir di bulan September ni. Okey, tapi terutamanya hari ni 21 September ni
1: birthday siapa ni
0: Syaz, kita nak ucapkan selamat hari lahir Sana Helwa, happy birthday kepada penyanyi kelahiran Langkawi sendiri.
1: Wow, siapa
0: anak kah? Pulau Tuba. Iaitu Cody Rani.
1: Wow.
0: Okey, selamat hari lahir dan juga pelakon yang dilahirkan di Langkawi juga.
1: Siapa lagi?
0: Namanya Ken Rizwan.
1: Wow.
0: Orang pada masyarakat. Orang kadang-kadang kata tak kenal. Dok, dia tak kenal tak apa, janji dia ada. Begitu. Macam kita lah.
1: Backup lain macam lah.
0: Kita lah. Kan? Ini artis. Kita pun orang kata apa.
1: Kak Ia pun apa.
0: Tak kenal pun tak apa.
1: Kak Ia pun apa kurangnya. Lebih kurang artis lah. Bawah sikit lah.
0: Bawah sikit tu macam mana? Payment rendah sikit.
1: Maklum lah.
0: Okay, itu dia yang mana yang menyambut hari lahir hari ini nah. Kita doakan yang sama lah. Semoga dipanjangkan umur, dilimpahkan rezeki, dan juga dipermudah urusan anda, insyaAllah kan. Diberkatilah sehingga ke ayah-ayah, insyaAllah. Okay, amin.
1: Amin. Jadi jomlah kita belanja lagu Happy Birthday.
0: Lagu Happy Birthday. Okay.

0: Layan saja.
1: Langkawi eh.
0: Layan saja.
2: Cantiknya beg ni.
3: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
4: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
3: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan fuh, aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kah? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
4: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
3: Manusia-manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
2: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan, pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian. Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke faham?

0: Ya, 2 pagi bukan biasa-biasa. Yang pastinya waktu sekarang 10.48 minit pagi.
1: Minit-minit ya, terakhir untuk segmen Ceria Pagi hari ini, edisi Isnin 21 September 2026.
0: Tadi lagu Pos, yes. Merhaba, merhaba dengan ya.
1: Marhaba, Syed marhaba. Iqbal.
0: Itu dia. Macam marhaban tiba. Okay. Baik.
1: Jangan.
0: Jadi kita nak cerita juga, nak kongsi dengan pendengar-pendengar kita dan juga penonton di TT Live. Kenali tanda kesan jerebu lah.
1: Dengan situasi kita yang sekarang ni terdedah kepada jerebu, boleh menyebabkan pelbagai gangguan pada mata, betul, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan.
0: Kan? Tu yang saya rasa jugalah, mata pedih atau berayak ni kan. Sama lah macam tu lebih kurang. Okay, dan hidung berair dan juga kerap bersin. Berayak lah tadi, hidung. Tekak rasa gatal, batuk-batuk, kulit pun rasa gatal, sakit kepala, pening pun jadi juga. Okay. Jadi hentikan aktiviti di luar bangunan, dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan kalau kata gejala berterusan ataupun bertambah teruk.
1: Kan? Dan kita kena kurangkan aktiviti di luar bangunan.
0: Ya, begitu.
1: Kena banyak kan aktiviti kita kena secara
0: indoor lah.
1: Indoor.
0: Itu dia.
1: Dan kalau kita nak kongsikan untuk indeks pencemar udara, IPU bagi Langkawi hari ini 31.
0: Oh, dia naik dah.
1: Pagi tadi 26.
0: Lepas tu 28 pukul 8 pagi.
1: Lepas tu lah dah 31. Dan kalau di Kangar 44 dan Alustak 55.
0: Tu dia makin naik ceritanya.
1: Kalau kita tengok di Langkawi ni, kita masih good lah.
0: Masih good.
1: Masih bagus.
0: Dia moderate lah. Dia sederhana lah.
1: Sederhana di Alustak.
0: Alustak. Sederhana. Okey, good.
1: Kita good.
0: Kita good. Tapi itu pun nak minta apa, kena berjaga-jaga lah.
1: Dia kalau panas ni, dia tinggi lah.
0: Betul.
1: Dia kalau hujan tu, dia kurang sikit jerebu ni.
0: Dan selain itu, kalau kata contoh sekarang ni, kalau bila jerebu, kalau dia main hujan, minta apa, bersyukur lah kan. Sebab hujan tu dia bawa pi jerebu.
1: Tapi jangan duk main hujan tu pula.
0: Jangan main hujan tu.
1: Dia boleh jadi gatal-gatal kulit sagi.
0: Kan. Dan juga pastikan anda ya, ambil masa tak lama pun untuk cuci kawasan rumah. Pasal bila hujan, ayat bertakung.
1: Bila ayat bertakung?
0: Ayat bertakung, mainlah mula nyamuk Aedes. Kan, bila nyamuk Aedes ada, adalah denggi. Jadi berhati-hati. Jangan lupa untuk cuci kawasan rumah anda. Buang air yang bertakung. Walaupun bukan hanya di luar rumah lah. Dalam rumah pun kadang-kadang kita tak perasan dekat penapis ayak tu.
1: Penapis pasu, kolah ayak kita. Kena bubuk ubat. Pembasmi jentik-jentik.
0: Betul itu kan. Dan ada yang bela ikan dalam akuarium kecil tu. Macam balang tu pun. Jaga-jaga juga. Kalau akuarium tu dia tertutup kan. Yang balang tu tak tertutup pun.
1: Ikan bukan makan jentik-jentik
0: ke? Itulah. Kalau dia makan tu bagus lah.
1: Kadang mereka puasa juga.
0: Okey, Syazwan.
1: Baik, kita selepas ini activate pukul
0: 11 sampai 3.
1: Anda akan bersama dengan Miss Helen.
0: Miss Helen.
1: 3 petang hingga 7 malam untuk ekspresi, anda akan bersama Cici.
0: Ya, dan terima kasih kepada anda yang memilih Langkawi untuk bercuti. Selamat datang ke Pulau Langkawi bagi yang baru sampai, dan juga pastinya orang kata di Langkawi ni macam-macam ada.
1: Macam saya lah, saya baru sampai.
0: Ya, betul. Anda adalah pelancong ya. Sambil bekerja di Pulau Langkawi. Untunglah.
1: Jadi nikmatilah keindahan flora dan fauna. Jangan buang sampah mata kereta.
0: Betul. Jangan buang sampah melalui tingkap lah. Tingkap kereta. Tu kadang-kadang kita nampak tu.
1: Tak patut.
0: Okay. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua, pendengar setia di RTM Klik juga. Dan juga di TikTok Langkawi FM. Ramai kita ada tadi kan, Syam 99, kita ada Ryan masuk tadi kan. Okey, Jana. Ramai yang masuk. Depa singgah sat Asli Ishak. Memang selalulah masuk, selalu join kita. Dan terima kasih yang untuk tap screen. Okey, dekat 5K dah kita. Okey. Baik, terima kasih banyak.
1: Dan semoga kita berjumpa lagi di lain waktu dan ketika. Terus layan Langkawi FM
0: 104.8 ya untukmu. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

kisah tentang Mas Suri. Sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

0: Kotak anda sedang mencari.
1: Eh, mana pula aku letak kunci ni tadi? Hei, mana pula aku letak kunci sepet mata ni? Aduh, mana pula handphone ni? Mana? Mana handphone aku ni?
0: Memori tidak ditumpangi.
2: Rupa sekali-sekala itu normal. Tapi kalau semakin kerap sampai mengganggu kehidupan harian, itu bukan sekadar otak tengah loading. Itu dah boleh jadi Alzheimer. Boleh menyebabkan masalah ingatan, pemikiran dan keupayaan melakukan rutin harian. Jadi, jangan tunggu memori hilang sepenuhnya baru nak ambil tahu.
1: Sempena hari Alzheimer, jangan sekadar mengingati. Mulakan dengan mengambil peduli. Pesanan ringkas ini dibawakan oleh Langkawi FM.

0: Activate.
1: एक, दो, तीन.

0: Keep it here on your favorite radio station.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys,
1: tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: For your listening pleasure, this could be a 70s number, an 80s hit, or a 90s tune just for you, all on Activate.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 104.8 Radio Malaysia, Langkawi FM.
3: Mana pula aku letak kunci ni tadi? Hei, mana pula aku letak kunci spek mata ni? Aduh, mana pula handphone ni? Mana? Mana handphone aku ni?
4: Memori tidak ditumpangi.
5: Lupa sekali-sekala itu normal. Tapi kalau semakin kerap sampai mengganggu kehidupan harian, itu bukan sekadar otak tengah loading. Itu dah boleh jadi Alzheimer. Boleh menyebabkan masalah ingatan, pemikiran dan keupayaan melakukan rutin harian. Jadi, jangan tunggu memori hilang sepenuhnya baru nak ambil tahu.
6: Sempena Hari Alzheimer, jangan sekadar mengingati, mulakan dengan mengambil peduli. Pesanan ringkas ini dibawakan oleh Langkawi FM.
2: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM. It is Activate on this hour all the way till 3 p.m.
1: Okay.
2: Here on Langkawi FM.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: anda berada. Pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam. Langkawi FM.
2: Ekspresi.
3: Ekspresi 104.8 ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Malaysia. Selamat petang negeri Kedah Darul Aman, Kedah Sejahtera Nikmat untuk semua. Selamat petang Pulau Langkawi, Permata Kedah. Hari ini Ekspresi 21 September 2026. Cici teman anda sehingga pukul 7 malam. Juga terima kasih diucapkan kepada rakan dan penyampai Halina Kajamaidin yang telah menemani anda daripada pukul 11 pagi hingga pukul 3 petang. Dan tibalah waktunya untuk giliran Cici pula menghiburkan anda. Oh, semoga terhibur insyaAllah kan. Lagu-lagu yang diputarkan kepada anda semua. 2 jam awal ini kita mainkan lagu-lagu terkini kan dan trending juga. Dan 2 jam yang terakhir, kita putarkan pula lagu Ekspresi Kenangan. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Langkawi FM. Kita buka tirai dengan sang penipu, Dayang Trisha.

0: mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ini, ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang lah. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan meneruskan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit NCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.
2: Ya, isu berkaitan mental, 55,169 penjawa awam berisiko tinggi. Yang mana 55,169 penjawat awam yang menjalani saringan sistem profil digital kesihatan psikologi penjawat awam MySID diketegikan kaki tangan berisiko tinggi dalam isu kesihatan mental, termasuk kecenderungan membunuh diri. Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Bahagian Pembangunan Datuk Dr. Muhammad Bakari Ismail berkata, jumlah itu menunjukkan kepentingan untuk memperkukuh kesejahteraan psikologi dalam kalangan penjawat awam secara menyeluruh. Dan beliau berkata, Julai lalu Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Ahmad Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, kerajaan sedang mempergiat langkah intervensi awal bagi menangani isu kesihatan mental dalam kalangan penjawat awam. Yang mana jelasnya langkah itu dipergiat selepas kajian MySID mengenal pasti lebih 40,000 penjawat awam mempunyai kecenderungan ke arah tingkah laku negatif, termasuklah cubaan membunuh diri. Jumlah itu bukanlah jumlah yang kecil. Dan masalah ini bukanlah masalah yang kecil. Ia menjadi masalah besar bila ramai penjawat awam yang mempunyai kecenderungan kesihatan mental. Namun begitu, jangan merasa malu kan untuk melakukan intervensi awal, okey? Intervensi awal untuk kita kenal pasti dan kita pulihkan keadaan, pulihkan kesihatan mental. Jika anda ada rakan-rakan ataupun sahabat anda yang terdekat kan, yang anda nampak kecenderungan ke arah itu, bantu tanpa judge. Jangan orang kata apa, jangan orang kata duduk petikai, duduk komplain, duduk nasihat itu ini mungkin tidak membantu pun. Bawa dia ke pakar untuk orang kata apa, langkah seterusnya. Itu yang terbaik untuknya, okey? 104.8, ya untukmu, Langkawi FM.
3: Kesihatan mental bukan perkara remeh. Ia sama penting dengan kesihatan fizikal. Kadang-kadang kita senyum di luar, tapi hati menangis dalam diam. Tiada salahnya untuk bercakap, meminta bantuan atau berehat seketika. Jangan pendam, jangan malu. Anda tidak keseorangan. Sokong kawan, sokong keluarga, dan paling penting, jaga diri sendiri. sayangi diri, hargai emosi. Kesihatan mental itu satu kekuatan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Langkawi FM.

0: Kotak anda sedang mencari.
1: Eh, mana pula aku letak kunci ni tadi? Hei, mana pula aku letak kunci sepet mata ni? Aduh, mana pula handphone ni? Mana? Mana handphone aku ni?
0: Memori tidak hidup pagi.
2: Rupa sekali-sekala itu normal, tapi kalau semakin kerap sampai mengganggu kehidupan harian, itu bukan sekadar otak tengah loading. Itu dah boleh jadi Alzheimer. Boleh menyebabkan masalah ingatan, pemikiran dan keupayaan melakukan rutin harian. Jadi, jangan tunggu memori hilang sepenuhnya baru nak ambil tahu.
1: Sempena Hari Alzheimer, jangan sekadar mengingati, mulakan dengan mengambil peduli. Pesanan ringkas ini dibawakan oleh Langkawi FM.

0: Ekspresi.
1: Ekspresi 104.8 ya untukmu pukul 3.51 minit petang. Hari ini 19 kawasan catat IPU tidak sihat. Yang mana Kapit Sarawak, Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi iaitu 168. Dengan 19 lokasi di seluruh negara merekodkan bacaan dalam kategori tidak sihat. Yang mana beberapa lokasi di Semenanjung merekodkan IPU tidak sihat termasuklah Putrajaya 157, Ceras Kuala Lumpur 156, Nilai 156, Seremban 154. Dan Sabah Politeknik Kota Baru, Politeknik Kota Kinabalu merekodkan bacaan IPU 152. Dan bacaan IPU antara 51 hingga 100 dikategorikan sebagai sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat dan 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Bagi mendapatkan maklumat berkaitan IPU terkini, laman sesawang Jabatan Alam Sekitar di pautan eqms.doe.gov.my atau boleh muat turun aplikasi telefon pintar rasmi MyJust EQMS. Baik, dalam keadaan suasana jerebu yang tidak menentu, kalau di Langkawi ni lah kan, saat kita nampak berjerebu, saat kita nampak alhamdulillah okey kan. Berhati-hati dan juga orang kata berjaga-jaga jugalah kan. Kadang-kadang sakit tekak kan. Itu antara faktor jerebu lah no. Pedih-pedih mata kan. Duk fikir pasal ipo, tak tahu hari ni rasa sakit rengkung, pedih-pedih mata. Lepas tu duk ingatkan nak demam kan. Tak teringat kata terdedah kepada jerebu. Duk pi merata kan. Okey, jaga diri, jaga keluarga. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Baik, pukul 4 saat lagi kita ada refleksi. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Langkawi FM. Semua untuk apa?

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kita bersua kembali dalam Refleksi. Hari ini, saya akan bercakap tentang bagaimana membina keyakinan diri dan mengatasi rasa rendah diri. Ada orang yang sebenarnya mempunyai banyak kebolehan tetapi tidak berani menggunakannya kerana terlalu banyak meragui diri sendiri. Mereka melihat kelebihan orang lain lalu merasakan diri mereka tidak cukup baik. Jika kita sentiasa membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan sentiasa merasakan diri kita kurang. Ya? Ingatlah ya, setiap manusia mempunyai perjalanan yang berbeza. Mulakan dengan mengenali diri kita sendiri dan kekuatan diri kita. Senaraikan perkara yang pernah kita lakukan dengan baik dan hargailah kemajuan kecil yang kita pernah capai. Jangan menunggu sehingga menjadi sempurna untuk mula percaya kepada diri sendiri. Kerana keyakinan dibina melalui tindakan, cuba sesuatu yang baru, belajar daripada kesilapan dan jangan biarkan satu kegagalan menentukan siapa diri kita. Kita tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk menjadi bernilai. Kita hanya perlu menjadi versi diri kita sendiri yang lebih baik daripada semalam. Believe in yourself before asking the world to believe in you. Percayai kepada diri sendiri sebelum meminta dunia mempercayai diri anda. Sekian untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok insyaAllah. Dan semoga anda sentiasa dalam keberkatan Allah.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh. Nokawi FM.

0: Terima kasih atas sokongan anda. Langkau FM terus bersiaran, memberikan yang terbaik. Ceria pagi, activate, ekspresi. Langkau FM, ya untukmu.
1: Ekspresi. Ya, ekspresi 104.8 ya untukmu. 4.5 minit petang jam yang kedua untuk ekspresi hari Isnin 21 September 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Malaysia Langkawi FM, Cici di sini teman anda sehingga pukul 7 malam. Baik, untuk bandar muslim dan muslimah, solat fardu asar hari ini akan masuk pada pukul 4.26 minit petang. Berhati-hati di jalan raya, makan, pandu selamat, jiwa selamat. Hari ini Met Malaysia meramalkan keadaan cuaca di Pulau Langkawi. Sebelah petang berlaku ribut petir di beberapa kawasan. Bagaimanapun, malam tiada hujan diramalkan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Baik, terus layan Langkawi FM, Cici teman anda sehingga pukul 7 malam. Jadi jangan ke mana-mana. Okey, layan kami di frekuensi 104 ataupun di RTM Klik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur, maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat terhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Expressi.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan terlalu melihat kepada orang yang jauh. Mana? Maknanya jangan kita berbaik kepada orang-orang tertentu. Buatlah berbaik dengan orang yang terutamanya jiran kita sendiri. Maknanya berbuat baik kepada jiran tertangga. Dituntut tuan-tuan, dituntut di dalam Islam. Nah, bukannya tak dituntut. Jadi tuan-tuan, macam habaq saya habaq sebelum ni, kita hidup bermasyarakat. Nah, jadi kalau kita tidak bergaul dengan jiran, siapakah lagi kejiranan kita? Nah, sedangkan dalam syurga pun ada jiran tuan-tuan. Nah, dalam syurga pun ada jiran. Jiran atas, jiran bawah dan sebagainya. Hidup di atas muka bumi pun kita kena ada jiran. Takkan kita nak duduk di dalam hutan seorang-seorang kot. Nah, ataupun kita hidup ni tak pernah gaul langsung. Pi pagi, pi kerja, balik malam. Nah, cuti pun tak pernah rumah. Tak mau nak kawan pun langsung. Kenuri kenara pun kita tak pi. Kotoroyang kampung JKK pun semua kita tak join. Sebab kita tak mau bergaul dengan bermasyarakat. Maknanya tak boleh kalau kita ada sifat seperti itu. Nah, apa kata dalam riwayat? Maksud daripada hadis ini, nah, apa kata Mahfud bin Hadid? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarah. Orang beriman tidak menyakiti jirannya. Menyakiti tuan-tuan lagu mana? Ini macam-macam lah. Nah, menyakiti dalam keadaan lagu mana? Bagaimana caranya? Kerana kita kah dia sakit hati? Kerana kita kah dia termalu? Kerana kita kah dia rasa jatuhnya maruah? Macam-macam lah. Tapi wajib kita kena menjaga jiran tertangga. Daripada surah An-Nisa, Allah Ta'ala kata apa? Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Allah Ta'ala kata, berbuat baiklah kepada Allah, keluarga dan jiran. Inilah suruhan daripada Allah. Mana hadis ini dan juga firman daripada Allah ini juga akan menjadi satu, mana ilmu juga akan menjadikan seseorang pandai, mana terhadap hak jiran. Mana orang berilmu juga akan pandai menjaga hubungan sosial dan juga dengan cara penuh keadaban. Jadi tuan-tuan, kita adakah saya dan tuan-tuan jadi salah seorang yang sentiasa menghormati jiran tertangga juga kita sendiri? Adakah kita ini hormat jiran kita? Adakah kita buat tak tahu dah dengan jiran kita? Jangan tuan-tuan. Jumlah sama-sama kita jadi seorang yang beriman, menjaga jiran tertangga. InsyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tepat pukul 4.26 minit petang, azan akan berkumandang menandakan masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Locoe FM.
1: Otak anda sedang mencari.
2: Eh, mana pula aku letak kunci ni tadi? Hei, mana pula aku letak kunci spek mata ni? Aduh, mana pula handphone ni? Mana? Mana handphone aku ni?
1: Memori tidak ditumpangi.
3: Lupa sekali-sekala itu normal. Tapi kalau semakin kerap sampai mengganggu kehidupan harian, itu bukan sekadar otak tengah loading. Itu dah boleh jadi Alzheimer. Boleh menyebabkan masalah ingatan, pemikiran dan keupayaan melakukan rutin harian. Jadi, jangan tunggu memori hilang sepenuhnya baru nak ambil tahu.
2: Sempena Hari Alzheimer, jangan sekadar mengingati. Mulakan dengan mengambil peduli. Pesanan ringkas ini dibawakan oleh Langkawi FM.
4: Ya, selamat menyambut Hari Alzheimer. Hari ini disambut pada 21 September setiap tahun. Untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang penyakit Alzheimer atau demensia serta memberi sokongan kepada pesakit serta keluarga mereka. Bukan mudah untuk menjaga orang yang terkena penyakit Alzheimer. Baik, solat Fadu Asar telah pun masuk tadi untuk panduan muslimin dan muslimat sekalian pada pukul 4:26 petang. Jangan lupa solat, okey? Jangan jadi Alzheimer untuk solat 5 waktu. Na'udzubillah min zalik, kan? Bagaimanapun dikongsikan bersempena dengan Hari Alzheimer, kan, untuk pengetahuan semua, solat tidak wajib ke atas mereka yang hilang akal, termasuklah kepada mereka yang diuji dengan penyakit nyanyuk, iaitu demensia atau Alzheimer ni lah. Mereka sudah tidak lagi terpaksa, termasuk dalam golongan mukallaf yang diwajibkan solat dan sebagainya. Walaupun begitu, kewajipan itu kembali kepada mereka selepas mereka kembali sedar daripada penyakit Alzheimer atau nyanyuk yang kronik. Sama-samalah kita menyokong mereka, kan. Aha, nak buat lagu mana? Kalau dah nyanyuk, makna kata mereka tidak wajib solat. Kepada anda yang sekeliling orang penyakit Alzheimer ni, jangan tumpang Alzheimer mereka. Baik, okey. Pukul 5 saat lagi kita ke Pusat Berita Nasional untuk sama-sama ikuti utama 5 petang. Kau bersama dia.

0: Kotak anda sedang mencari.
1: Eh, mana pula aku letak kunci ni tadi? Hei, mana pula aku letak kunci sepet mata ni? Aduh, mana pula handphone ni? Mana? Mana handphone aku ni?
0: Memori tidak ditumpangi.
2: Rupa sekali-sekala itu normal. Tapi kalau semakin kerap sampai mengganggu kehidupan harian, itu bukan sekadar otak tengah loading. Itu dah boleh jadi Alzheimer. Boleh menyebabkan masalah ingatan, pemikiran dan keupayaan melakukan rutin harian. Jadi, jangan tunggu memori hilang sepenuhnya baru nak ambil tahu.
1: Sempena hari Alzheimer, jangan sekadar mengingati. Mulakan dengan mengambil peduli. Pesanan ringkas ini dibawakan oleh Langkawi FM.

ekspor negara melonjak lebih 31%. Gemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048. Espresi Kenangan.

Ya, pukul 5.17 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pada anda yang baru saja mendengarkan Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Cici di sini teman anda sehingga pukul 7 malam. Jam yang ketiga untuk ekspresi hari Isnin 21 September 2026. Hari ini kan, seperti biasa, dua jam yang terakhir kita putarkan lagu-lagu, ekspresi dan kenangan. Lagu yang menggamit memori silam. Sebelum kita mulakan lagu ekspresi dan kenangan kita kan, saya nak kongsikan yang dipetik daripada Public Health Malaysia. Yang mana menantu pun nak rasa diterima. Anda yang baru-baru menerima menantu kan, ataupun yang sudah lama menerima menantu, dapat menantu, jangan terus cari apa yang dia boleh buat untuk keluarga kita. Okey? Aha, sebab apa? Kebanyakan lah kan. Selalu tanya pandai masak ke tidak kan. Rajin mengemah tak bini hang? Rajin mengemah tak? Pandai tak masak? Pandai ambil hati orang tua tak? Macam tu kan. Jarang kita nak tanya apa menantu. Selesa tak duduk rumah mama? Macam tu tak? Nak makan apa? Berbuat baik dulu kan? Lebih dahulu, bukan nak kata berbuat baik dulu lepas ni buat jahat dah. Makna kata nak bagi orang tu selesa dulu bersama dengan keluarga kita. Jangan terus masuk dalam keluarga, terus tanya kan, terus menghakimi, lepas tu duduk sat perhati tengok dia buat apa budak ni. Tak syok lah kawan pun kan, baru masuk dalam ahli keluarga, nak duduk rehat sebentar pun orang duduk perhati tengok. Jadi bolehkah kita bertanya tanpa dibandingkan? Kalau tersilap, orang katakan tegur dengan baik. Hubungan yang mesra susah nak tumbuh kalau setiap kali datang menantu rasa sedang dinilai. Okey, kalau berbanding dengan kalau kata selesanya menantu tu di rumah mertua kan, rasa disayangi, orang kata apa, dia tak payah suruh pasangan ajak balik. Dia sendiri tu teringat kat rumah mak mertua nak balik rumah mak kan. Sebab apa? Terlalu selesa. Sebab mak mertua baik, ahli keluarga mertua, adik-beradik ipar, birah semua. Orang kata menjemput lah masuk ke dalam ahli keluarga kan. Mesra, mesra nak habak bagi. Seronok dapat adik-beradik baru, adik-beradik ipar, birah baru kan. Jadi bila rasa menantu diterima, balik ke rumah mak mertua lagi, tidak lagi dipujuk oleh pasangan. Sebab apa? Kita kena fikir kan, anak kita pun ada kekurangan juga kan. Jadi jangan duk cari salah menantu sahaja. Baik, kita buka tirai dengan Bila Diri Disayangi. UK, terus layan Langkawi FM, ekspresi dan kenangan.

0: Kotak anda sedang mencari.
1: Eh, mana pula aku letak kunci ni tadi? Hei, mana pula aku letak kunci sepet mata ni? Aduh, mana pula handphone ni? Mana? Mana handphone aku ni?
0: Memori tidak dijumpai.
2: Lupa sekali-sekala itu normal. Tapi kalau semakin kerap sampai mengganggu kehidupan harian, itu bukan sekadar otak tengah loading. Itu dah boleh jadi Alzheimer. Boleh menyebabkan masalah ingatan, pemikiran dan keupayaan melakukan rutin harian. Jadi, jangan tunggu memori hilang sepenuhnya baru nak ambil tahu.
1: Sempena hari Alzheimer, jangan sekadar mengingati. Mulakan dengan mengambil peduli. Pesanan ringkas ini dibawakan oleh Langkawi FM.

Iya, Langkawi FM RTM. Anda semua boleh ikuti kami di semua saluran, orang kata apa, di semua media sosial. TikTok ada, Facebook ada, YouTube ada, okay? Apa lagi yang tak ada? Instagram pun ada. Dan yang terbaru, kami ada di channel WhatsApp. Jadi anda boleh ikuti kami, type saja, cari saja info Langkawi FM RTM. Kita akan, orang kata, dapatkan macam-macam info dalam channel tersebut, saluran itu. Saluran di WhatsApp info Langkawi FM RTM. Tiap-tiap hari kita pastinya setiap orang akan buka, kan, akan buka WhatsApp untuk kita tengok update apa hari ni. Jadi sudi-sudikanlah untuk follow kami di Info Langkawi FM RTM, saluran terbaru kami untuk media sosial.

0: Kotak anda sedang mencari.
1: Eh, mana pula aku letak kunci ni tadi? Hei, mana pula aku letak kunci spek mata ni? Aduh, mana pula handphone ni? Mana? Mana handphone aku ni?
0: Memori tidak ditumpangi.
2: Rupa sekali-sekala itu normal, tapi kalau semakin kerap sampai mengganggu kehidupan harian, itu bukan sekadar otak tengah loading. Itu dah boleh jadi Alzheimer. Boleh menyebabkan masalah ingatan, pemikiran dan keupayaan melakukan rutin harian. Jadi, jangan tunggu memori hilang sepenuhnya baru nak ambil tahu.
1: Sempena hari Alzheimer, jangan sekadar mengingati, mulakan dengan mengambil peduli. Pesanan ringkas ini dibawakan oleh Langkawi FM.

0: Espressi.
1: Espressi, itu dia lagu Natum Jano Nahum yang didendangkan oleh Lucky Ali menerusi filem Kahuna Pyar Hai. Mesti terbuai kan. Semoga berhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan melalui segmen Espressi dan Kenangan bersama dengan Cici hari ini. Baik, menghampiri pukul 7 malam sebelum menutup tirai, saya nak kongsikan Kementerian Pendidikan KPM menggalakkan ibu bapa untuk membawa anak masing-masing yang mungkin menghadapi masalah pembelajaran kan, menjalani saringan awal bagi mengesan isu seperti autism, spektrum ataupun gangguan hiperaktif kurang tumpuan ADHD. Yang mana saringan itu sebenarnya penting untuk kesan awal anak-anak kita ni yang mungkin berhadapan dengan kelewatan perkembangan ataupun masalah pembelajaran. Ianya sebenarnya inisiatif itu ibu bapa tak perlu orang kata menafikan jika kita nampak anak kita ni mungkin lewat sikit berbanding orang lain kan. Sebab bila kita buat saringan lebih awal, mungkin ada jalan untuk orang kata membantu anak-anak mendapatkan terapi yang bagus demi masa depan yang cerah dan sewajarnya lah no. Sebab apa, program saringan dilaksanakan bersama pakar-pakar termasuk ahli psikologi dan juga terapi akan menilai secara keseluruhan perkembangan anak-anak kita. Jangan tunggu nak masuk darjah 1, nak masuk darjah 5, tak pandai membaca lagi pun kan, kita anggap itu biasa. Kita boleh juga ambil langkah untuk bawa kepada pakar dan juga terapi untuk sama-sama kita ambil tindakan yang sewajarnya. Jadi jangan orang kata ibu bapa lah memainkan peranan penting anak untuk memastikan anak-anak ni terus diberi sokongan sewajarnya untuk proses pembelajaran. Okey, baik, sampai di sini sahaja dulu pertemuan kita untuk edisi hari Isnin 21 September 2026. Maafkan saya, berasa macam awal lagi rupanya. No, habis bulan dia no. Baik, untuk panduan muslimin dan muslimat, solat fardu maghrib hari ini akan masuk pada pukul 7.19 malam. Saya mohon maaf segala kekilafan sepanjang saya bertugas hari ini. Kita jumpa lagi di hari Khamis, insyaAllah. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tenangkan diri anda menerusi Nasional 48 di

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 96 hingga 99.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: In

Walaupun datang kepada mereka segala jenis keterangan dan tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah dan kebenaran Rasul-Rasulnya, sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya.

Dengan kisah Fir'aun itu, maka ada baiknya kalau penduduk sesebuah negeri beriman sebelum mereka ditimpa azab, supaya imannya itu mendatangkan manfaat menyelamatkannya. Hanya kaum Nabi Yunus sahaja yang telah berbuat demikian. Ketika mereka beriman, kami elakkan azab sengsara yang membawa kehinaan dalam kehidupan dunia dari menimpa mereka. Dan kami berikan mereka menikmati kesenangan sehingga ke suatu masa yang kami tentukan. Walau

0: Dan bukanlah tanggungjawab wahai Muhammad menjadikan seluruh umat manusia beriman. Jika Tuhanmu menghendaki nescaya, berimanlah sekalian manusia yang ada di bumi. Janganlah engkau bersedih hati tentang kedegilan orang-orang yang ingkar itu. Kalau Tuhan tidak menghendaki, maka patutkah engkau pula hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
3: Nidaul Islam.
4: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Taala. Allah beri peluang kepada kita untuk hidup, untuk beramal. Sebab itu kalau kita lihat peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita, kita tak gunakan, kita akan rasa rugi dan kita akan menyesal. Ayat 50 surah Yasin, Allah sebut fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli marji'un. Berapa ramai manusia yang telah meninggal dunia yang masih hidup lupa dulu, masih hidup lupa nak berpesan buat kebaikan kepada anak-anak, kepada ibu ayah, kepada adik-adik, macam-macam lah. Jadi bila masih hidup dulu lupa nak berpesan untuk buat kebaikan, untuk buat kebaikan, tuan-tuan buat satu pesan satu. So akhirnya bila meninggal dia rasa rugi kan, rugilah aku ni, dulu lupa nak pesan kat mak ayah, lupa nak pesan kat anak-anak, lupa nak pesan kat suami isteri contoh. So akhirnya bila meninggal, anak-anak kita kekal dengan maksiat, dengan mungkar. So siapa juga yang susah? Kita juga yang susah. Jadi sebab itu peluang ni, peluang masih hidup ni Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Dan janganlah apa-apa berlaku kan, tuan-tuan, seolah-olah masih hidup ni dengan macam-macam amalan kita yang tak seberapa ni. Yalah, kita punya puasa mungkin pahalanya banyak mana pun kan, kita punya solat macam tu juga, kita punya wirid zikir macam tu juga, bukan banyak mana pun tuan-tuan kan, tapi kadang dirosakkan dengan perbuatan kita juga. Kita percaya sangat dengan macam-macam cerita. Kau tahu kan, PA tu meninggal dunia hari tu, habis apa jadi dekat dia, oh macam-macam lah mayat dia sekian. Kita bila dengar tu, kita pun oh syok ni, ini bagus ni, cerita baik ni, kita pun viralkan satu kampung tuan-tuan. Habis akhir tuan-tuan, apa jadi pada kita? Amalan-amalan kita ni, kebaikan yang kita buat, solat kita, puasa kita, zakat kita, macam-macam kita buat ni, pahalanya free je pergi dekat orang yang kita fitnah tadi tu. Sebab tu namanya fitnah kan? Betul macam mana pun, tapi itu air perkara yang buruk. Kita ceritakan rata satu kampung, apa guna dia tuan-tuan? Jadi sebab tu kita nak kena tabayun. Kawan yang dengar cerita tadi tu, yang bercerita tu, tak usah layan lah. Dah itu memang kita kenal dia, memang dia ni ceritanya, dia ni memang CNN. Senang cerita dia. Kalau kat kampung dia, inilah kan, ni makcik bawang ni, ni memang kita dah tahu perangai dia. Jangan layan lah. Bila dia ceritakan dekat kita, kita boleh buangkan dia. Kalau orang tu hantar WhatsApp dekat kita, kita boleh bakul sampahkan tu satu bab contoh. Tapi kalau kita nak tanya betul ke benda ni sebagai jadi pengajaran dan iktibar kepada kita, jangan kita lakukan kesalahan yang sama supaya kita jangan menderita. Yang tu kita tak kena tabayun. Kita jumpa ahli keluarga dia, kebetulan kita baik dengan ahli keluarga dia, betul ke dan PA ni masa meninggal macam ini, itulah sebab masih hidup dulu tu tak nak pernah solat lah, macam-macam lah, dia ni buat amalan-amalan tak baik. So mungkin lah jadi pengajaran, peringatan kepada kita supaya kita jangan terjebak dengan kesalahan yang sama. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah semua perkara tu kita kena tolak begitu saja, tidak. Tapi kalau kita nak guna pakai, kita kena ada konsep tabayun, carilah dia punya dan penyelesaian dan penjelasannya supaya kita tidak akan terus terjebak dengan dosa fitnah semata-mata di dunia, akhirnya di akhirat kita tak dapat apa-apa tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Alamak, stok dah habis.
6: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
5: Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
7: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Giasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
8: Kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026. Ahad 20 September, 12.19 tengah hari, hanya di TV OK. Dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Selamat malam, kami ucapkan untuk anda lah, pendengar-pendengar geng kakak petang.
2: Ya, hari...
3: Kesian ada yang berpuasa hari ini, Lin. Selamat berbuka lah untuk anda. Sebab kita tadi, Alhamdulillah hari ini kita dah selamat berbuka lah. Puasa je tidak.
1: Kita pun buka lepas maghrib juga.
2: Dia, dia buka bekas makanan tu tadi. Beria nampak gaya. Tak apalah.
1: Sebab jarang-jarang kita lalui situasi macam
3: betul,
1: ni.
3: Betul, kalau tak bulan puasa, biasa ni bulan puasa kita laluinya.
1: Beria bulan puasa, jangan kata. Sebab National FM ni macam satu keluarga besar.
3: Betul.
1: Kan ada orang ambil giliran setiap hari masak, infak dan sebagainya. Alhamdulillah. Yeah. Kita akan merindugi.
3: Merindugi apa?
1: Merindugi saat itu.
2: Kemurangan.
3: GameStone.
1: Kemurangan.
3: Allah. Baik. Terima kasih untuk anda lah yang mendengarkan kami di mana saja anda berada. Mungkin dalam kereta ketika ini. Yeah. Mungkin dah sampai rumah juga nak cuba resepi Mac tadi tu.
1: Oh, mudah sekali.
3: Apa resepi Mac tadi?
2: Macam nak hujung pula. Ada satu kali lagi masuk kan?
3: Ya, belum. Tapi
1: resepi Korea. Dia macam pancake.
2: Dia bukan macam...
3: Bulgogi eh?
2: Bukan bulgogi.
3: Eh, apa tadi? Teripuk. Apa tadi?
2: Jangan sebut yang bukan-bukan. Nanti cakap benda yang tak betul.
1: Tu pukul.
2: Nama dia adalah Bin Daetok.
1: Bin Daetok.
2: Bin Daetok ataupun Korean Mung Bin Pancake. Dia adalah kacang tanah. Dia kacang tanah pula. Kacang hijau.
1: Kacang hijau. Ada apa, daging sikit.
2: Ada ada daging burger.
1: Burger. Yelah.
2: Cubalah sedap. Cuba.
3: Bin apa? Bin Digok.
2: Bin ke binti?
3: Bin kot.
1: Tak payah nak hafal Zura. Tak payah. Yang penting okay, Zura yang ingat penting, nama Zura sendiri.
2: Okay, Bin Daetok. Bin Daetok.
3: Bang-bang ni semua tak ada dekat kedai Aci.
1: Eh, tak ada.
2: Ada lah.
1: Ada. Kacang hijau ada.
2: Dia kacang hijau, daging burger.
3: Ada lah, Lin.
2: Tambang pulut, telur. Tak ada benda pelik-pelik
3: lah. Oh, tak ada macam sos saya tu. Sos go juchang.
2: Tak ada. Yang pelik nama dia. Tapi resepinya, bahan-bahan, semua bahan-bahan yang biasa.
1: Dan dekat kita orang Asia jugalah.
3: Yelah. Kita cuba lepas ni untuk buka puasa nanti.
2: Kalau nak ubah suai letaklah belacan.
1: Boy, itu sedap tu. Letak udang kering sikit. Kita ngadunkan je. Kita yang nak makan.
3: Betul. Jadi untuk anda boleh cubalah resepi tadi tu. Mudah-mudah je untuk anda tu semua.
1: Iyalah, geng kakak petang setiap hari insyaAllah Isnin sampai Jumaat ada je resepi-resepi yang mudah, pantas. Ya, kita boleh cuba.
3: Boleh gitulah. Buat gitulah.
1: Jangan lupa cubalah.
2: Melaku lah.
1: Yang terus.
3: Cobalah untuk setia lah. Oh, betul lagu tu?
1: Tidak.
3: Oh, tak ada. Ingatkan awak nak bagi hint lagu tu. Tidak ya.
1: Dah
3: main lagu.
1: Pagi dah cepat petang.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Ya, terima kasih kepada anda semua yang terus setialah mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Kita bersiaran 5 hari seminggu, betul tak? 5 hari seminggu.
3: Okey, ada pun saya pun.
2: Saya sengaja.
4: Yang awak pergi duduk dekat hujung dunia tu dah kenapa?
3: Senang sikit keluar masuk. Faham. Kita ada laluan dia nanti.
2: Memudahkan pergerakan.
3: Betul. Dah nak sampai pukul 8 dah ni. Sekejap je masa berlalu ya. Tadi rasa macam baru opening.
2: Itulah dia kan. Bila buat geng Kakak Petang ni, macam-macam yang kami kongsikan dengan anda. Tapi kita ucap terima kasih kepada semua pendengar kita yang banyak hantar voice note. Ada yang tak sempat kita nak siarkan ni, Mac.
4: Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada semua yang berkongsi. Saya rasa bukan mudah ya nak kongsi sesuatu yang sebenarnya sudah lama melekat dan terpendam di dalam hati, dalam luahan kakak abang tu. Terutama bila kita bercerita tentang melepaskan pergi ni. Sebab pergi ni, perkataan pergi tu pun tak menarik. Dia adalah satu perkataan yang kalau pergi itu adalah orang yang kita sayang, pergi itu adalah orang sesuatu yang kita hargai, maka ia bukanlah pemergian yang mudah untuk kita hadapi. Tetapi meratapinya pun tidaklah sampai kita lupa bahawa setiap itu adalah ujian dan takdir yang perlu kita terima. Sebab itu kita selalu dengar orang cakap berdamai dengan takdir kan. Jadi apa saja yang kita lalui dalam kehidupan, kita kena terima bahawa itu adalah sebahagian daripada perubahan yang tidak dapat kita elakkan. Jadi doakan yang terbaiklah kepada yang pergi itu, sama ada dia pergi buat selama-lamanya, sudah tidak lagi bersama dengan kita, ataupun pergi untuk membuat sesuatu yang penting untuk kehidupannya. Melepaskan pergi adalah sesuatu yang kita harus redha dan ikhlaskan supaya dia pergi dengan tenang.
2: Ibaratnya bercinta tak semestinya memiliki.
3: Kan?
2: Jadi bila ada, kita jaga, kita hargai momen-momen indah kita bersama-sama. Semoga ianya akan terbahat dalam sanubari kita lah selama-lamanya. Dan semoga yang datang juga akan menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan kita.
3: Betul.
2: Kita doakan yang terbaik lah ya.
4: Yang penting bila kita bersama dengan orang yang kita sayang sekarang, bila dia berada di depan mata, hargailah dengan sepenuhnya, kerana kita tak tahu bila dia akan pergi tinggalkan kita. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada semua pendengar kita yang bersama dari pukul 4 petang tadi hinggalah sekarang. Jangan lupa cuba resepi yang telah saya kongsikan tadi. Kalau susah sangat sebut je lah pancake.

0: Thank you.
1: Yang
0: thank you. Untuk rakan kita di TikTok, juga di Facebook, jangan lupa juga. Terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih kerana tapping-tapping dan terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan kami. Jaga diri dan pastikan anda memastikan kesihatan terjagalah, sebab cuaca jerbu masih lagi melanda di negara kita. Walaupun ada hujan, tapi hujan tu macam tak membantu sangat sekarang. Jadi berhati-hatilah, keluar tu pakai pelitup muka.
2: Baik. Selepas ini rakan kami AJ. Mama AJ akan kembali temani anda jam 8 malam.
0: Saya Azura,
1: saya Margaret Gambang
2: dan juga saya Lin Zainal.
0: Kita jumpa esok bersama Geng.

Saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

0: Alahai, Nurlela.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Terima kasih kepada geng Kakak Petang, Azura, Lin Zaino dan juga Margaret Gambang yang telah mewarnai petang anda. Mesti ada perkongsian kan yang sedih-sedih hari ini kan. Kena kuat semuanya, okey? Baik, selepas ini, AJ akan terus menemani anda sehingga 12.30 malam. Dan sedikit perkongsian lah yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda melalui platform berita, berita.rtm.gov.my. Dua lelaki warga Cina masing-masing didenda RM4,700 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas kesalahan terlibat dalam penipuan pelaburan kripto dalam talian yang tidak wujud. Tertuduh Cik Li iaitu 36 tahun dan Zhang 31 tahun didakwa terlibat dalam pakatan jahat dengan tujuan melakukan jenayah mengikut kertas pertuduhan. Kesalahan didakwa berlaku di Marina View Resort, Bandar Baru Permas Jaya pada 11 September. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Sarah Siti Aisyah Mustafa. Kedua-dua tertuduh tidak diwakili peguam. Seterusnya, projek berkaitan kawalan keselamatan sempadan negara bukan projek biasa, sebaliknya perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual. Projek keselamatan sempadan mesti diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual untuk mengekalkan kedaulatan negara. Projek diletakkan di bawah Majlis Keselamatan Negara untuk mempercepat pelaksanaan dan memantau pematuhan garis masa. Cabaran utama termasuk penyediaan jalan serta utiliti seperti elektrik, air dan telekomunikasi perlu diselaraskan segera. Projek ICQS Serikin mencatat kemajuan kira-kira 11% mendahului jadual 6 hari dijangka siap dalam setahun. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal sama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Aku ingat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat. Sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sangat relevan dalam kehidupan seharian kita, iaitu bagaimana nak kendalikan orang toksik, sama ada di tempat kerja atau dalam kalangan saudara mara kita. Sebelum tu, Abang Mah nak tanya, siapa di sini yang pernah terpaksa berdepan dengan individu yang sentiasa membawa aura negatif atau suka menjatuhkan semangat kita? Siapa pernah? Rasanya semua pernah kot, kan? Dan kajian menunjukkan bahawa 35% tekanan di tempat kerja berpunca daripada hubungan toksik dengan rakan sekerja atau bos. Jadi jom kita belajar bersama Abang Pak 3 cara kita untuk berdepan dengan orang toksik dengan cara yang bijak dan tenang. Cara yang pertama, tetapkan batasan dan jangan terlalu terlibat dalam drama. Orang toksik ni dia suka mencetuskan drama dan menarik orang lain ke dalam konflik mereka. Jadi penting untuk kita tetapkan batasan yang jelas, sempadan yang jelas supaya tidak terperangkap dalam emosi negatif mereka. Kajian dari Harvard Business Review mendapati bahawa pekerja yang menetapkan batasan dengan rakan sekerja toksik melaporkan tahap kepuasan kerja yang lebih tinggi. Contoh-contoh, jika ada rakan sekerja yang suka mengadu dan memburukkan orang lain, cuba hadkan perbualan anda dengan mereka. Dan jika melibatkan saudara mara, elakkan perbualan yang boleh mencetuskan ketegangan. Boleh? Nah, jadi lepas ni kalau orang toksik ajak berbual, ajak bergosip, jawab aja, minta maaf, saya dah cukup drama dalam hidup ni. Baiklah, cara yang kedua, jangan ambil hati, fokus pada kawalan diri. Salah satu perangkap terbesar apabila berdepan dengan orang toksik ialah kita senang terpengaruh dengan kata-kata mereka. Jangan biarkan mereka mengawal emosi kita. Bambak ulang, jangan biarkan mereka kontrol emosi kita, kawal emosi kita. Kerana kajian menunjukkan individu yang mengamalkan kawalan diri lebih tenang dan akan jadi kurang tertekan walaupun dikelilingi oleh orang negatif. Contohlah contoh, jika seseorang mengkritik anda atau memperkecilkan usaha anda, ambilnya sebagai cabaran untuk membuktikan yang mereka salah melalui tindakan, bukannya emosi. Kalau kita nak tengok analogi macam inilah, orang toksik ni ibarat anjing yang menyalak kepada kita, yang kita tengah bawa kereta, ada anjing menyalak. Kalau kita pergi berhenti, turunkan tingkap dan kita pula balas balik salakan tu, kita hanya membazir masa, kan? Cara yang ketiga, fokus pada lingkungan positif dan bangunkan diri anda. Nah, daripada membuang tenaga memikirkan orang toksik, lebih baik kita kelilingi diri kita dengan orang yang menyokong kita, yang memberi motivasi kepada kita. Nah, jadi jika di pejabat, cari rakan sekerja yang boleh memberi inspirasi. Kalau dalam keluarga, lebihkan masa bersama ahli keluarga yang menyayangi dan menyokong anda. Okeylah, sebelum Abang Bak akhiri, ada teka-teki. Apa perkara yang boleh merosakkan hidup kita tanpa menyentuh kita langsung? Ya, jawapannya adalah orang toksik. Sebab itu kita kena bijak menguruskan mereka supaya hidup kita lebih tenang. Apa? Jumpa lagi Abang Bak dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: نداء الإسلام. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri peluang kepada kita untuk hidup, untuk beramal. Sebab itu kalau kita lihat peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita, kita tak gunakan, kita akan rasa rugi dan kita akan menyesalan. Ayat 50 surah Yasin, Allah sebut fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli marji'un. Berapa ramai manusia yang telah meninggal dunia yang masih hidup lupa dulu, masih hidup lupa nak berpesan buat kebaikan kepada anak-anak, kepada ibu ayah, kepada adik-adik, macam-macam lah. Jadi bila masih hidup dulu lupa nak berpesan untuk buat kebaikan, untuk buat kebaikan, tuan-tuan buat satu pesan satu. So akhirnya bila meninggal dia rasa rugi kan, rugilah aku ni, dulu lupa nak pesan kat mak ayah, lupa nak pesan kat anak-anak, lupa nak pesan kat suami isteri contoh. So akhirnya bila meninggal, anak-anak kita kekal dengan maksiat, dengan mungkar. So siapa juga yang susah? Kita juga yang susah. Jadi sebab itu peluang ni, peluang masih hidup ni Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Dan janganlah apa-apa berlaku kan, tuan-tuan, selama masih hidup ni dengan macam-macam amalan kita yang tak seberapa ni. Yalah, kita punya puasa mungkin pahalanya banyak mana pun kan, kita punya solat macam tu juga, kita punya wirid zikir macam tu juga, bukan banyak mana pun tuan-tuan kan, tapi kadang dirosakkan dengan perbuatan kita juga. Kita percaya sangat dengan macam-macam cerita. Kau tahu kan, PA tu meninggal dunia hari tu habis, apa jadi dekat dia? Oh macam-macam lah, mayat dia sekian. Kita bila dengar tu, kita pun oh syok ni, ini bagus ni, cerita baik ni. Kita pun viralkan satu kampung tuan-tuan. Habis akhir tuan-tuan, apa jadi pada kita? Amalan-amalan kita ni, kebaikan yang kita buat, solat kita, puasa kita, zakat kita, macam-macam kita buat ni, pahalanya free je pergi dekat orang yang kita fitnah tadi tu. Sebab tu namanya fitnah kan? Betul macam mana pun, tapi itu air perkara yang buruk. Kita ceritakan rata satu kampung, apa guna dia tuan-tuan? Jadi sebab tu kita nak kena tabayun. Kawan yang dengar cerita tadi tu, yang bercerita tu, tak usah layan lah. Dah itu memang kita kenal dia, memang dia ni ceritanya, dia ni memang CNN. Senang cerita dia. Kalau kat kampung dia, inilah kan, ni makcik bawang ni, ni memang kita dah tahu perangai dia. Jangan layan lah. Bila dia ceritakan dekat kita, kita boleh buangkan dia. Kalau orang tu hantar WhatsApp dekat kita, kita boleh bakul sampahkan tu satu bab contoh. Tapi kalau kita nak tanya betul ke benda ni sebagai jadi pengajaran dan iktibar kepada kita, jangan kita lakukan kesalahan yang sama supaya kita jangan menderita. Yang tu kita tak kena tabayun. Kita jumpa ahli keluarga dia, kebetulan kita baik dengan ahli keluarga dia, betul ke PA ni masa meninggal macam ini? Itulah sebab masih hidup dulu tu tak nak pernah solat lah, pun macam-macam lah. Dia ni buat amalan-amalan tak baik. So mungkin lah jadi pengajaran, peringatan kepada kita supaya kita jangan terjebak dengan kesalahan yang sama. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah semua perkara tu kita kena tolak begitu saja, tidak. Tapi kalau kita nak guna pakai, kita kena ada konsep tabayun. Carilah dia punya penyelesaian dan penjelasannya supaya kita tidak akan terus terjebak dengan dosa fitnah semata-mata di dunia. Akhirnya di akhirat kita tak dapat apa-apa tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
3: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Nasional FM.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Nasional Malam, 8 malam hingga 12 tengah.

0: 21 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Selamat malam semua pendengar setia Nasional FM. Kita bersama lagi untuk edisi hari ini 21 September 2026. Malam ni kita nak borak pasal apa malam ni kita nak borak satu perkataan yang agak pendek, tapi sebenarnya banyak tau maknanya. Topik kita hari ini mengenai baru. B-A-R-U-R-U. Baru. Apa yang baru dalam hidup anda hari ini? Mungkin pagi tadi ada yang belajar sesuatu ke, atau baru kenal seseorang. Mungkin ada juga yang baru membeli barang, ataupun sesuatu yang barulah untuk anda akan hadapi akan datang. Jadi boleh kongsikan topik anda bersama dengan AJ di ruangan komen di media sosial Nasional FM. Sentiasa di hati. Dan kadang-kadang benda baru ni tak semestinya benda yang besar. Ada masa bendanya kecil yang boleh membuatkan kita rasa seronok. Ada juga benda baru yang membuatkan kita rasa macam sedih kan. Jadi boleh kongsikan komen anda. Siapa yang paling menarik? Mungkinlah yang akan saya wawarkanlah kepada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kongsikan komen anda. Sementara itu jangan lupa untuk kita sama-sama ikuti utama 9 malam. Dan selepas itu pilihan bersama 2.0 akan menemani anda. Pilihan siapakah yang akan menemani malam anda? Terus setia bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus.

0: di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu ni wey!

0: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meninggalkan Istana Negeri Sembilan Cangkat Persekutuan kira-kira pukul 7 malam tadi selepas hampir sejam menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mohoris Tuanku Munawir. Sesi menghadap itu susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Mohoris sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyhurkan Tuanku Nazaruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Sementara itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri. Ikuti reaksi Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya.
1: Kita harapkan kemelut ini dapat diatasi dengan segera lah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah, agar Negeri Sembilan ni lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
2: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Azmi Hassan pula berpandangan penyelesaian melalui saluran undang-undang perlu dipertimbangkan bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara.
3: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Jumlah hujan terkumpul sehingga 155.5 mm di kawasan tadahan Ampang dan Lembah Keramat dikenal pasti antara punca banjir kilat di beberapa kawasan Kuala Lumpur semalam. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Ma'ujud berkata jumlah itu jauh melebihi bacaan hujan biasa sekitar 30 mm.
4: Hujan terkumpul yang tinggi di kawasan tadahan Ampangan dan Lembah Keramat telah mengakibatkan aliran air permukaan serta paras sungai di kawasan hilir naik.
0: Sungai Kelang, Sungai Bunus dan Sungai Kerayong antara yang mencapai paras bahaya ketika kejadian. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan terjejas hanya mengalami air bertakung antara 15 hingga 30 minit. Kebolehpasaran lepasan Politeknik dan Kolej Komuniti (PolCC) perlu dinilai berdasarkan kualiti pekerjaan, pendapatan dan prospek kerjaya, bukan sekadar angka peratusan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata hubungan institusi pendidikan dengan industri juga perlu terus diperkukuh bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Usaha itu turut diselaraskan bersama Majlis TVET Negara bagi memantapkan ekosistem TVET pendidikan tinggi.
5: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi, iaitu universiti. Kita ada universiti teknikal dan juga kita ada politeknik, dan di bawahnya pula kita ada kolej komuniti juga.
0: PolCC sebagai pelopor TVET turut menjadi antara fokus utama dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035. Lautan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
6: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skill Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Nurma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
7: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China, dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat-Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional seperti pendidikan, TVET, AI.
6: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Lee Chiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Sivan Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
8: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
6: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekianlah laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Luar negara, 3 lagi mayat dari dalam Ferry Virgo Transport 8 yang tenggelam ditemukan pasukan penyelam Indonesia, menjadikan angka korban 13 orang ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-9. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, Muhammad Syafiq, berkata operasi pencarian di bawah air akan diteruskan bagi mengesan mereka yang dipercayai masih terperangkap di dalam feri itu. Setakat ini, 122 penumpang feri masih hilang, 108 yang lain berjaya diselamatkan. Thailand mungkin mengurangkan cukai eksis bahan api bagi menangani kenaikan harga tenaga dan menyokong sektor pertanian. Timbalan Perdana Menteri Nititan Parapas berkata pengurangan itu boleh melibatkan bahan api E20 dan biodiesel B20. Kerajaan Thailand turut mempertimbangkan penggunaan dana bahan api minyak serta kerjasama dengan syarikat penapisan untuk membantu mengurangkan harga runcit bahan api. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kuartet renang 4x200 meter gaya bebas lelaki negara mencipta rekod kebangsaan baharu pada aksi akhir acara berkenaan. Gandingan Qiu Hoyan, Lim Yin Chuen, Tan Kai Zin dan Arvin Sean Singh Chechal mencatat 7:18.79 saat untuk menamatkan saingan di tempat kelima. Catatan itu memperbaharui rekod kebangsaan 7:19.50 saat yang dicipta pada Sukan SEA Thailand tahun lalu. China meraih emas dengan rekod baharu Asia diikuti Jepun dan Korea Selatan. Sementara itu, aksi kedua perlawanan hoki wanita peringkat kumpulan A menyaksikan Malaysia bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Bangladesh 3-1. Selepas ini, skuad negara dijadual berdepan China dan Taiwan sebelum menutup saingan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan minggu depan. Setakat ini, Malaysia memenangi 2 pingat gangsa masing-masing menerusi sukan karate. China di tangga teratas dengan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Muhriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

Baik, balik pada topik kita hari ini mengenai baru kan. Bila sebut tentang baru, jangan fikir barang saja . Sebab dalam hidup ni ada perkara baru yang kita kena belajar. Contohnya lah, dulu tak tahu masak, bila dah kahwin kena tahu masak kan. Sekarang dah berani dah masuk dapur, contoh macam saya lah kan. Dulu tak tahu guna apa-apa saja aplikasi di media sosial ataupun di mobile kan. Sekarang dah boleh ajar orang lain. Ada juga benda yang baru belajar, contohnya memandu, baru belajar meniaga ataupun baru belajar menguruskan duit, baru belajar bekerja dengan orang yang berbeza perangai. Sebelum ni kita dah bersama dengan seseorang ni, tiba-tiba kita kena belajar dengan orang lain pula. Itu ada salah satulah benda baru yang kita akan hadapi dalam hidup kita. Tak semestinya tahun baru, bulan baru, hari baru, setiap hari kita akan mengalami, menghadapi sesuatu yang baru. Jadi malam ni kalau boleh, AJ nak anda kongsikanlah komen anda, cerita anda mengenai benda baru dalam hidup anda. Sebab dalam hidup kita ni, proses belajar setiap hari akan ada. Kadang-kadang boleh memenatkan, boleh memberi tekanan dan kadang-kadang boleh menggembirakan. Jadi saya nantikan komen daripada anda di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati mengenai topik hari ini. Bye.

Kemana ku bawa diri, nyanyi Nur Kumalasari menemani malam anda pada waktu ini. Permintaan daripada sahabat kita Usif Joseph menemani anda. Terima kasih banyak kerana masih lagi kekal menjadikan Suara Malam ini sebagai teman malam anda. Diharapkan semuanya terhiburlah dengan pilihan sahabat-sahabat kita kan. Antara lagu-lagu yang membuatkan anda mengingat ataupun mengimbau kembali kenangan yang dahulu, diharapkan anda terhibur dengan pilihan sahabat kita. Baik, antara komen-komen mengenai topik hari ini iaitu baru, komen ini datangnya daripada Mama Ila Labu. Selamat malam AJ, saya baru je dapat cucu baru yang ketiga setelah menanti 9 tahun. Tak jemu tengok muka baby girl. Syukur Alhamdulillah anak dan ibu sihat sebulan awal lahirnya. Oh, tahniah, selamatlah Mama Ila Labu. Menjaga menantu ke siapa tu, menjaga cucu baru ya. Seterusnya siapa lagi sahabat-sahabat yang menemani saya di Facebook Nasional FM. Kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat malam Mama AJ dan semua pendengar setia Nasional FM. Pak Tam Said, selamat sejahtera untuk semua. Selamat malam, selamat bertugas. Senyum-senyum selalu. Diharapkan semuanya tersenyumlah apabila mendengarkan lagu-lagu pilihan bersama 20.00 pada malam ini. Ida Osman juga turut menemani saya. Seterusnya ada siapa lagi tu? Nekmo, Ita Rozaya. Topik baru, kereta baru, kekasih baru. Tak adalah Mama, Ita masih muda lagi. Kena fokus dengan kerjaya dulu sampai jadi VIP. Senyum untuk sahabat baru nampak ceria kehidupan ini. Itu ucapan daripada sahabat kita lah, Ita Rozaya. Izizi juga turut menemani saya pada malam ini. Marinawati, assalamualaikum, selamat malam Mama AJ dan semua sahabat. Semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini. Semoga diberi kesihatan yang baik-baik dalam lindungan rahmat kasih sayangnya. Saya rasa seperti baru semalam bertemu dengan Mama AJ dan tim Nasional FM. Terima kasih layan kehadiran kami. Allah Marinawati, andalah penentu hidup kami semua. Tanpa anda siapalah kami kan. Terima kasih Marinawati kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Seterusnya, Aran Aram bin Ahmad Al juga turut menemani saya. Zainab Husin, kita ada siapa lagi? Aniza Samin hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor dengan cuaca panas membahang walaupun dah malam. Terima kasihlah Aniza Samin. Awak banyak minum masak, okey? Kalau rasa panas sangat, mandi. Rosila Safi juga turut menemani saya dan kita terus berhibur lagi dengan lagu ini. Permintaan daripada sahabat kita iaitu Zakaria Sulaiman dari Sarawak. I just call to say I love you, I love you, kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda.

9.52 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan suara malam ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Itu dia tadi, Bila Rindu Ku Sebut Namamu, lagu pada tahun 1988, nyanyian Siti Fairuz menemani anda. Permintaan daripada sahabat kita Nani Ani. Kita terus berhibur lagi dengan pilihan seterusnya, datangnya daripada Rostan, berdengarkan lagu daripada Damasutra, Sesat Dalam Rindu. Ada yang sesat ke malam ni, insyaAllah dengan bertermankan AJ di Nasional Malam, anda takkan sesat, terang jalan anda. Terus kekal sama dengan saya, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Laluan TVET di peringkat pendidikan tinggi akan diperkemas menerusi Pelan Pendidikan Tinggi Nasional 2026-2035. Penyelarasan laluan TVET dijalankan bersama Majlis TVET Negara untuk memastikan keselarasan peringkat tinggi. TVET peringkat tinggi dikendalikan institusi pendidikan tinggi seperti University Technical, Politeknik dan College Community. Langkah itu untuk menjadikan laluan TVET lebih tersusun dan memenuhi keperluan industri serta tenaga kerja berkemahiran tinggi. Penyelarasan antara institusi penting bagi pembangunan bakat TVET bersepadu serta memenuhi keperluan semasa dan masa depan negara. Seterusnya, pelajar institusi pendidikan tinggi iaitu IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri, sebaliknya memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Mobiliti pendidikan antara negeri penting untuk pendedahan lebih luas, memperkaya pengalaman serta meningkatkan kemahiran pelajar. Pelajar digalakkan melihat pengajian di negeri lain sebagai pengalaman baru dan memilih program sesuai bidang dan minat masing-masing. Kerajaan sentiasa membuka ruang untuk belajar mengikuti program di pelbagai institusi pendidikan tinggi di seluruh negara. Kepelbagaian IPT perlu dimanfaatkan tanpa mengira negeri asal, termasuk peluang menuntut di Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati. Anda juga sentiasa di hati kami kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Itu dia tadi lagu pilihan daripada sahabat kita, Jejaka Idaman, nyanyian Raja Emma, pilihan daripada Hasia Ari Jalun. Yang baru kita dengar pula tadi daripada Nini Ani, permintaannya beliau lagu daripada Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasional Malam, lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM Sentiasa di Hati. Diharapkan semuanya terhibur pada malam ini, dan nak diharapkan untuk anda yang membuat undian pada malam ini terhibur juga. Seronok rasanya lagu awak terpilih pada malam ni, kan? Baik, berbalik kepada topik kita hari ini mengenai baru. Ha, kita nak cakap pasal baru ni, yang mana ni lebih santai lah, kan? Saya rasa semua orang akan ada benda baru ni. Siapa dekat rumah malam ni beli barang? Jangan tipu, eh. Mungkin ada baju baru, kasut baru, beg baru, atau peralatan nak baru, atau mungkin salah satunya langsir baru ke. Ay, tak payah nak tunggu hari raya ke, kadang langsir baru tiba-tiba sampai. Sebab tiba-tiba rasa rumah ni macam nak wajah baru lah, tu lah kena beli langsir baru. Kadang-kadang kita beli sesuatu yang baru ni bukan sebab barang lama dah tak boleh digunakan, tapi sebab kita nak rasa sesuatu yang berbeza. Baju baru bila kita pakai rasa macam mood baru. Ada juga barang baru masuk rumah, kita pula terus rajin padahal beli langsir je, tapi terus kemas rumah, satu rumah bersih. Itu salah satunya lah. Bila kita ada barang baru, secara tak langsung mood kita tu berubah. Apapun yang anda beli, jangan lupa, barang baru mungkin boleh menceriakan hidup, tetapi rasa syukur itu sebenarnya yang buat kita menghargai apa yang kita ada. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang kurang berkemampuan macam kita, tak ada benda baru. Jadi kita patut bersyukur sempat juga ada rezeki juga kita beli barang baru, kan? Dan mungkin barang yang kita anggap biasa sebenarnya hari ini sesuatu yang pernah kita impikan suatu ketika dulu. Ingat tak, kadang-kadang masih zaman kita kurang senang, agak susah sikit, kita teringin nak barang tu, tapi agak lambat lah. Walaupun lambat, tapi akhirnya kita dapat memiliki juga, kan? Jadi itu antara topik barulah yang akan saya kongsikan kepada anda. Jadi apa benda baru yang anda ingin kongsikan bersama dengan AJ? Sila kongsikan komen anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Baik, sementara kita menunggu komen-komen daripada sahabat kita, kita terus berhibur lagi dengan pilihan sahabat kita ni, Nida Wahida. Belum ingat lagu daripada Izla, Kukunci Rindu Buatmu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Muhammad Ashraf dengan ucapan selamat malam semua. Belum ingat lagu daripada Mojo, Romana Cinta. Terus kekal rapat bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: AJ sentiasa menemani anda di Nasional Malam. Diharapkan anda terus kekal menemani saya dan terus kekal bersama dengan frekuensi ini, Nasional FM, sentiasa di hati. Itu dia tadi Raja, tajuknya Tulus, permintaan daripada sahabat kita Simon pernah di sini. Diharapkan anda sentiasa tulus dalam setiap perhubungan yang anda jalinkan, okay? Baik, untuk pengetahuan anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Antara sahabat-sahabat yang menemani saya, kita ada siapa tu? Kita ada Ili Fatahia. Terima kasih banyak menemani Mama AJ pada waktu ini. Terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki, sihat selalu. Seterusnya siapa lagi? Kita ada Khairul Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuih Khairul, kabare. Mizi 85 juga turut menemani saya. Kita ada Lavender Girl, Syarul. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sentiasa menemani AJ dan sentiasa berkongsi rezeki bersama dengan saya. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada Berkat Bandel Official, salam, selamat malam untuk anda semua. Kita ada siapa lagi? Abang Long 33 dari Kelang hadir. Terima kasih hadir menemani AJ pada waktu ini. Izzat, Bro Zaman, siapa lagi? Kak T, terima kasih banyak. Ida Osman. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang lain di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, berbalik kepada topik kita hari ini mengenai baru, apa cerita yang baru yang anda ingin kongsikan bersama dengan AJ. Ada sesuatu yang barulah saya nak kongsikan kepada anda kan, mengenai baru, contohnya lah kan, resepi baru. Ada tak pendengar yang suka mencuba resepi baru? Ada ke tak? Jangan tipu kan, mesti ada salah seorangnya, saya lah juga kan. Kadang-kadang bila kita tengok video masakan ni kan di media sosial ataupun di TV kan, kita macam aku boleh buat ni, terus masuk dapur, bahan pula nak ada, dah ada semuanya, panaskan kuali, masak dengan penuh bersemangat lah ni, dengan harapan sama macam video yang kita tengok tu kan. Bila siap tengok hasilnya macam kenapa rupa macam tak sama macam video tadi kan. Tak apa, tak kisah. Yang paling penting, kita mencuba sesuatu yang baru. Sebab memasak ni pun sebenarnya proses pembelajaran. Tak semestinya, tak semua orang. Ada yang setengah orang pertama kali masak terus berjaya, ada juga yang beberapa kali masak baru berjaya. Jadi tak salah untuk mencuba sesuatu resepi yang baru. Yang paling penting, berani mencuba, berani memulakan langkah, okay? Mungkin ada di antara anda yang nak kongsi resepi bersama dengan AJ pada malam ini, boleh beri je komen di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0 yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita daripada Johor Bahru. Dengan ucapan untuk hiburan sahabat semua, Jawi Chin berdawingkan lagu daripada Zizan Razak dan juga Ismail Izani, Berserah. Ya, dalam hidup kita ni kita kena terus berserah lah. Walaupun kita mencuba sesuatu yang baru, yang paling penting mencuba, berdoa, berusaha dan berserah kepada pencipta. Seterusnya, permintaan daripada Nur Azila dari Pera untuk hiburan semua pendengar setia Nasional FM, berdawingkan lagu daripada Project Band, Sudah Ku Tahu. Apa yang awak tahu tu, boleh kongsikan bersama dengan AJ. Seterusnya, permintaan daripada Princess Sue, lagu Hindustan menemani malam ini, Hayat Merah Deal, permintaan daripada sahabat kita Princess Sue. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ahran Ahram bin Ahmadal dengan ucapan salam ceria malam ini, salam terbaik dari kejauhan. Berlawinkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nohaliza, Patah Hati. Untuk anda yang sedang patah hatinya pada malam ini, InsyaAllah anda akan pulih apabila mendengarkan lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM dalam pilihan bersama 2.0. Yang paling penting, anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM dan jangan tukar frekuensi tau. Terus kekal dengan frekuensi ini, radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Ini dah patah hati untuk anda, hanya di Nasional Malam.

Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5.

10.44 minit malam pada waktu ini. Kembali lagi bersama dengan AJ, hanya di Nasional Malam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sentiasa menemani saya di live TikTok Nasional FM dan juga di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat kita Noxy Moxa. Selamat malam untuk semua. Seterusnya kita ada siapa lagi yang menemani AJ, Pak Su Omar. Selamat malam untuk AJ, selamat bertugas di Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan penting. Ada pantun di sini. Burung nuri hinggap di dahan, kicaunya indah riang bernyanyi. Bersyukurlah kepada Tuhan bisa beristirahat malam ini. Betul tu. Seterusnya siapa lagi menemani saya, Osman juga turut bersama dengan saya, Lina Roslinda. Assalamualaikum, selamat kembali bersiaran. Moga sihat dan lancar tugasan hingga akhir siaran. Nasional FM sentiasa di hati. Cerita pasal baru, ada dah komen pada sahabat kita mengenai topik hari ini. Baru, saya suka duit baru, sayang nak guna. Sayang-sayang pun tahu-tahu habis. Mana taknya tiap-tiap bulan ada je barang baru yang nak dibeli. Itu antara komen sahabat kita lah mengenai topik. Sayang nak guna duit baru tapi tengok-tengok habis juga duit dia sebab seronok beli barang baru. Itu antara komen lah pada sahabat-sahabat kita mengenai topik hari ini. Jadi jika anda ingin kongsikan komen anda, cerita anda mengenai topik hari ini baru, boleh kongsikan menggunakan jari jemari anda di ruangan komen di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati maupun di Facebook Nasional FM. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ, Rashida Eddy juga turut menemani saya, YB Rajaton, Dr. Philip Maling juga. Selamat malam untuk semua. Real Adi dari Damansara Damai melapor diri. Benda baru untuk saya bulan ni adalah sahabat-sahabat di Facebook Nasional FM sentiasa di hati, terutama yang selalu bersua dalam poster pilihan bersama 2.0. Anda semua memang terbaik. Salam perkenalan Real Adi dan juga sahabat-sahabat pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Antara sahabat-sahabat juga yang menemani saya di live TikTok, kita ada Ibra Angles, Shira GBH, kita ada Brokoli. Selamat malam Mama Q. Awak ni suka tau, jangan memuji kita boleh tak, jadi malu. Baik, seterusnya Salabi Ahad juga turut bersama dengan saya, Joker underscore 52. Selamat malam Mama, selamat malam Yam. Siapa lagi? Sama, terima kasih menemani AJ pada waktu ini. Ambo Blues, kita ada Arif juga, Elbiana Rosia, Elbiana Rosiliana Lia terus menemani saya. Terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Permintaan daripada sahabat kita tadi, daripada Johor Bahru, Jawi Chin bersama Azizan Razak dan Ismail Izzani. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nur Azila dari Perak rumah, inginkan lagu daripada Project Band, Sudah Ku Tahu. Terus kekal sama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: penyedia EKYC kemas kini sistem MyCard generasi baru. Purata gaji rakyat Malaysia naik 4.1% pada 2025. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Sistem penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer, EKYC, sedang dikemaskini. Ini bagi membolehkan reka bentuk dan ciri MyCard generasi baru dikenalpasti dalam proses pengesahan identiti. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard generasi baru ketika melakukan pengesahan identiti menerusi sistem EKYC. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri, sebaliknya memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan yang lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengejar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara. Jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pemilikan sekurang-kurangnya 30% ekuiti Bumi Putra tidak lagi ditetapkan sebagai syarat bagi syarikat sendirian berhad yang mengoperasikan institusi pendidikan swasta bawah Kementerian Pendidikan, KPM. Menurut KPM, penyelarasan dibuat bagi memenuhi keperluan semasa sektor pendidikan selain memastikan ruang penyertaan dalam pendidikan kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan pendidikan negara. Susulan nahas helikopter di Sarawak, Kementerian Kesihatan Malaysia akan memastikan kelancaran proses pemberian ekskarsia kematian dan tuntutan faedah persaraan serta lain-lain faedah kepada keluarga dan waris mangsa operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan bahagian pencen, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan bertujuan memastikan keluarga dan waris yang ditinggalkan mendapat pembelaan sewajarnya. Di Johor, seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun maut dipercayai dicampak ke dalam sungai oleh bapa saudaranya di Kampung Padang, Tanjung Sedili. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusuf Osman berkata, lelaki berusia 37 tahun itu dipercayai mencampak mangsa ke dalam sungai sebelum mengamuk dan mengejar seorang lelaki berusia 40 tahun dengan bersenjatakan parang. Suspek dipercayai menghadapi masalah kesihatan mental dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan Survei Gaji dan Upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakput berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan, ICQS Serikin, kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Lautan Kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baru termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
2: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skill Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
3: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja yang amat-amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Sebelah pendidikan, TVET, AI.
2: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
4: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
2: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Eropah berdepan tekanan kos tenaga susulan kenaikan harga bahan api dan gangguan bekalan. Utusan khas Presiden Rusia Kirill Dmitriev menyifatkannya sebagai antara krisis tenaga paling buruk dalam sejarah Eropah. Laporan media menyebut sebahagian stesen minyak di Perancis berdepan masalah bekalan manakala harga petrol di Jerman meningkat ke paras rekod. Situasi itu turut dipengaruhi perkembangan geopolitik dan gangguan laluan perkapalan melalui Selat Hormuz. Syarikat penerbangan Iran dijangka berdepan sekatan lebih ketat untuk beroperasi di peringkat antarabangsa mulai Rabu ini. Menurut Situs Perbendaharaan Amerika Syarikat, Scott Bessent, syarikat yang membantu operasi penerbangan Iran termasuk menyediakan bahan api, perkhidmatan pendaratan atau penjualan tiket berisiko dikenakan tindakan. Washington sebelum ini mengenakan sekatan terhadap semua baki syarikat penerbangan Iran yang belum dikenakan tindakan sebagai sebahagian tekanan ekonomi terhadap Tehran. Sukan bola sepak. Penyerang naturalisasi Bergsen Di Silva menyifatkan peluang menyarung jersey Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026 sebagai impian menjadi kenyataan selepas lebih 5 tahun bersama JDT. Bergsen berkata beliau bersedia memikul tanggungjawab mengetuai jentera serangan negara dan mahu membantu Malaysia membawa pulang trofi. Harimau Melaya akan berlepas ke Jakarta esok sebelum membuka kempen kumpulan A menentang Bangladesh Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penyedia EKYC kemas kini sistem MyCard generasi baru. Purata gaji rakyat Malaysia naik 4.1% pada 2025. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Jangan lepaskan peluang anda untuk membuat undian dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam. Semestinya di Nasional Malam, lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada anda sendiri. Jadi kalau anda teringin malam anda ditemani lagu pilihan daripada sentuhan jari jemari anda, anda bolehlah memberi komen di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Tapi bukan untuk malam ni. Untuk Pilihan Bersama 2.0 edisi hari ini 21 September 2026, AJ dah tutup lah ya, minta maaf ya. Tak apa, anda boleh membuat undian Pilihan Bersama 2.0 mulai esok. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk membuat Pilihan Bersama 2.0. Caranya mudah saja, setiap malam jika saya yang bertugas, saya akan berkongsikan kepada anda. Yang paling penting, kenalah ikuti media sosial Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi setiap hari admin yang bertugas akan memuat turun poster Pilihan Bersama 2.0. dia warna poster tu tau, warna hitam dan juga merah jambu. Jadi anda bolehlah memberi komen, dan setiap pendengar bolehlah membuat pilihan dua buah lagu. Yang paling penting ini, yang paling penting lah, selalu AJ ingatkan, pastikan anda memberi tajuk lagu dan juga penyanyinya sekali. Bukan apa, tak semua DJ tahu penyanyinya. Yang awak bagi tajuk tu kadang-kadang tak ada penyanyinya, risau siapa pula yang nyanyi. Kadang-kadang tajuk mengapa tapi penyanyinya sampai 23 orang, tak keharu nak mencarinya. Aha. Jadi pastikan anda memberi komen dan membuat pilihan tu tepat, tajuknya, penyanyinya. Mudah bukan? Baik, untuk anda juga terima kasih yang menemani saya di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih atas pemberian Tika Tiki Taka. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Seterusnya, siapa lagi yang menemani saya? Siti Fatimah, Jimmy Jim. Sedap suara saya, awak kan. Jangan memuji-muji lah, jadi malu saya. Seterusnya, siapa lagi? Syam81 juga turut menemani saya. Edward Amirul, Abang Wow juga turut menemani saya. Siapa lagi? S_Awab. Terima kasih banyak. Kita ada siapa lagi ni? User 16624967451. Awak kan tukar nama ni, agak sukar untuk saya menyebut nama awak. Sukarnya untukku. Baiklah, sebelum kita berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, saya nak berkongsi lah mengenai komen daripada sahabat kita ni lah. Topik kita hari ni mengenai baru. Kita dah kongsikan tadi, barang baru, resepi baru, hidup baru, teman baru, cucu baru. Ramai, ini lagi satu pula. Sahabat kita daripada Ili komen beliau, saya bertemu kawan baru yang mana saya rasa selesa dan serasi bila bersama. Pertemuannya di tempat hiking. Saya juga pernah pergi ke rumah beliau, makan sama-sama, berjalan sama-sama dengan dia. Dia juga ajak teman ke kenduri. Kami saling berkongsi cerita, mengenali dengan lebih dekat. Tak sangka pula daripada tak kenal jadi semakin dekat dengan dirinya. Thank you Ita kerana sudi berkawan lebih dekat dengan saya. Jadi diharapkan Ita mendengarkanlah Nasional Malam ni, sahabat awak ni. Nukilan daripada Ili. Baik, seterusnya siapa lagi menemani AJ? Kita ada siapa tu? Joker_525. Orang ada radio baru, dia pun mau radio baru. Sazufa juga turut menemani saya, selamat malam. Elbiana Rosliana, resepi baru ialah popiah ayam campur sayur lobak sedap. Okey, baiklah. Jadi mungkin awak beli komen di live TikTok pada waktu ini resepinya, boleh kongsikan kot. Ada sahabat-sahabat kita yang mungkin boleh mencuri resepi daripada awak tu, boleh meniaga ke? Kita tak tahu kan. Bagi terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Nordiana Nordin. Beliau ingin kalau daripada Kamikaze, Pergi Selamanya. Seterusnya, permintaan daripada Najib Muhammad, lagu daripada Syah dan juga Ella, Ku Merindu. Rindu siapa tu? Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Budak Lawan Misti. Kita nyanyi sama-sama di live TikTok Nasional FM. Jadi kalau boleh cari liriknya sekarang. Ini salah satu lagu kegemaran saya juga, daripada Dewa, Angin. Terus kekal bersama dengan AJ, mestinya hanya di Nasional Malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

Berarti selamanya dari Kamikaze, permintaan daripada sahabat kita Nordiana Nordin menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Jadi berbalik kepada topik kita hari inilah mengenai baru kan. Semakin kita melalui hidup kita ni, semakin kita sedar bukan semua benda baru mudah untuk kita terima. Kadang-kadang kita terlalu biasa dengan perkara yang biasa kan. Kita terlalu selesa dengan rutin kita sebenarnya. Kita selesa dengan cara yang sama, tapi hidup ni kadang-kadang membawa kita kepada sesuatu yang baru tanpa kita sempat bersedia. Jadi daripada situlah bermulanya kita untuk belajar satu benda yang baru, belajar untuk menerima bahawa keadaan boleh berubah dan menerima bahawa manusia juga boleh berubah. Menerima setiap rancangan baru kerana apa yang kita rancang kadang-kadang tak sama akhirnya. Sesuatu yang baru dan mungkin perkara baru itu pada awalnya nampak agak sukar, nampak agak asing untuk kita selapi. Selepas itu kita mulai fahamlah apa hikmah di sebalik benda baru tu kan. Jadi malam ni kalau ada sesuatu yang baru yang sedang berlaku dalam hidup anda, yang sedang mendengarkan Nasional Malam ataupun yang sedang menonton live TikTok pada waktu ini, AJ nak ingatkanlah untuk anda dan juga diri saya sendiri untuk belajar menerima sesuatu perkara yang baru. Mungkin agak sukar untuk anda memahami dan menerima, tak mengapa. Benda tu kita kena ambil masa, kena belajar, kena kenal, kena fahami. Dan kadang-kadang tak semua perkara baru tu kita terus suka. Kadang-kadang dia memberi masalah untuk kita. Daripada tak suka jadi suka, ha, kita tak tahu kan. Jadi tak salah untuk kita mencuba dan mengenali sesuatu benda yang baru. Dari segi lagu juga, dari segi melodi, lirik, kadang-kadang ada sahabat-sahabat pendengar kita yang tak berapa gemar dengan lagu-lagu yang merintih, meruntun jiwa. Ada je komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di live TikTok, AJ boleh tukar lagu ke? Lagu tu agak membosankan, agak mengantuk. Tapi kita kena faham untuk mengenali emosi, perasaan sahabat-sahabat kita. Ada sahabat-sahabat kita yang lebih gemar dengan lagu-lagu yang berentak perlahan. Ada juga yang gemar akan muzik yang rancak kan. Jadi kita raikan setiap emosi yang ada pada malam ini dalam pilihan bersama 2.0. Sebab itulah setiap malam bersama-sama kita, pilihan daripada anda, pilihan bersama 2.0. Kalau boleh kita nak komen yang murni-murni saja daripada anda, dan diharapkan semuanya terhibur dengan pilihan sahabat-sahabat kita. Baik, kita terus berhibur. Ya, kita raikan semua. Ya, at Amiru, terima kasih komen tersebut. Itu antara sahabat-sahabat lah yang menemani AJ di live TikTok. Joker_525, segmen lagu pilihan kan, raikan sajalah. Ala comennya, terima kasih Joker. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada siapa tu? Daripada Daniel Abdul Jalil Tawau dari Sabah, meluangkan lagu daripada For You To See, Kami Rappers. Wow. Seterusnya permintaan daripada siapa ni? Marsha Saleh, buat hiburan semua, semoga semuanya ceria selalu. Berikan lagu daripada Acik dan juga Siti Nordiana, Paling Comel. Seterusnya permintaan daripada Elbiana Rosiliana Lia dari Sarawak, yang menemani AJ di live TikTok juga pada waktu ini. Berikan lagu daripada Wali Band, Gajah di Balik Batu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, melanggungkan lagu daripada Sandra, Ku Tak Mahu Cinta. Jadi terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

Nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda di Nasional Malam. Sebentar saja lagi Mira ataupun Manja Manis akan menemani anda di GBH Geng Burung Hantu. Jadi terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang menemani AJ di media sosial, di Facebook Nasional FM sentiasa di hati, dan juga di live TikTok. Terima kasih banyak-banyak tap-tap, share and like tu. Dan terima kasih juga atas perkongsian rezeki. Semoga anda murah rezeki, sihat selalu. Terima kasih juga kepada komen-komen mengenai topik kita hari ini kan. Perkataannya apa tu tadi? Baru. Jadi semoga anda menghadapi hidup baru, hari baru. Kadang-kadang kita tak payah tunggu tahun baru, bulan baru. Kita boleh je mulakan langkah kita tu dengan sesuatu yang baru. Walaupun agak mencabar, walaupun agak tertekan, tapi insyaAllah percayalah setiap sesuatu yang baru tu akan membuahkan sesuatu yang menarik untuk anda. Yang paling penting terus berusaha, yang paling penting juga terus berani melangkah mulakan sesuatu yang baru. Baik, kita terus berhibur dengan lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita ni, dan terus kekal sama kami di Nasional FM. Dan jika malam anda ditemani dengan lagu-lagu pilihan daripada anda, jangan lupa untuk buat undian esok dalam pilihan bersama 2.0. Terima kasih kepada Lin Roslinda, Mama Syarun Nizam, Rins, terusnya siapa lagi, Caramelati, saya tak boleh nama dia ni, terus bayang air tu, dah lah haus kan. Seterusnya siapa lagi, Ili, Nur Azila, Ash, Edward, Karu Anwar, siapa lagi menemani AJ, ramai sebenarnya sahabat-sahabat yang menemani AJ pada waktu ini. Emir, siapa lagi tu, sebentar di scroll namanya. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat semua, Karu Anwar, Joker underscore 52, dan ramai lagi, Guslim, Tika Tiki Taka, terima kasih juga, Brokoli, terima kasih banyak, Muhammad Syarul Nizam. Jadi terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Tika Tiki Taka, terima kasih juga, Brokoli, terima kasih banyak, Muhammad Syarul Nizam. Jadi terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Jangan tukar frekuensi anda. Dan lagu ni khas untuk anda. Anda paling

Okey, selamat pagi. National Time sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam. Bermulalah tugas Mira untuk menemani anda yang masih belum bercadang nak tidur. Untuk 6 jam akan datang dari sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, kita akan bersama dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada rakan penyampai saya, comel lote tu. Mama AJ yang telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam tadi. Yang sedang bekerja, selamat bertugas. Yang dalam perjalanan, hati-hati memandu. Dan yang dekat rumah tapi masih matanya segar, ha, bolehlah kita berjaga sama-sama. Tak perlu fikir panjang nak buat apa sampai pagi. Pasang je National FM dan biar Mira temankan. Jom kita mulakan geng burung hantu. National FM sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. If only we could fly.

Nasional FM sentiasa di hati. My Generation daripada Limp Bizkit baru saja dimainkan sebentar tadi. Hari ini hari Selasa, tarikh 22 September 2026 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi mungkin ada yang menyambut hari lahirnya 22 September. Saya ucapkan selamat hari jadi. Semoga urusan anda semuanya dipermudahkan. Dan juga hari ini 22 September bukan saja hari jadi seseorang, tapi juga kita boleh menyambut hari tanpa kereta sedunia. 22 September ialah hari tanpa kereta sedunia. Tapi bukan bermaksud hari ini langsung anda tak boleh guna kereta, ya. Jangan risau. Sambutan ini sebenarnya lebih kepada mengajak kita cuba untuk kurangkan penggunaan kereta kalau keadaan mengizinkan. Jadi kalau tempat yang anda ingin tuju tu adalah lebih dekat, mungkin boleh berjalan kaki atau berbasikal. Kalau ada pengangkutan awam, bolehlah juga kita gunakan. Tak perlu ubah semuanya sekaligus. Kalau hari ini dapat kurangkan satu perjalanan dengan kereta pun dah kira bagus dah. Jadi kalau boleh, apa kata kita bagi kereta kita rehat sekejap hari ini. Dah penat kan setiap hari berjalan kereta tu. Jadi apa kata sempena hari tanpa kereta sedunia, sama-sama kita bagi kereta kita rehat sekejap. Tapi jangan pula yang sedang memandu sekarang ni, mungkin ada yang memandu lori ataupun memandu kereta, mentang-mentang hari ini hari tanpa kereta sedunia, tiba-tiba sidai je kereta. Jangan, ya. Ini hanya kepada mereka yang mungkin belum lagi mulakan perjalanan. Okey, jadi apa kata kita bagi kereta kita rehat sekejap hari ini sempena hari tanpa kereta sedunia. Terus bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia lagu yang bertajuk Beraksi daripada Kotak.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Jam sudah pun masuk 1 pagi. Lebih tepat sekarang pukul 1.3 minit pagi. Dan waktu macam ni selalunya ada satu ujian kecil yang akan bermula. Ujian ya? Bukan peperiksaan, ujian. Sama juga. Nak tengok jam dekat telefon, sekali tangan terlebih rajin pula buka benda lain. Tu ujian yang besar ya untuk Mira juga sebenarnya. Ialah niat asal nak tengok pukul berapa je nak tengok telefon tu. Tahu-tahu daripada nak tengok pukul berapa, buka mesej. Lepas tu buka pula video TikTok ke apa, baca macam-macam info terkini. Tengok-tengoklah, dah setengah jam berlalu. Kalau terkena dekat anda, jangan risau. Saya pun macam tu juga. Ramai juga rasanya pernah buat benda yang sama juga ya. Jadi apa kata kita letak telefon tepi sekejap dan layar radio pula. Mira masih menemani anda dalam Game Burung Hantu di National FM, sentiasa di hati. Mira juga ingin menyantuni rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di muka buku. Buat pengetahuan anda, Mira baru saja muat naik gambar di muka buku National FM sentiasa di hati. Jadi jika anda ingin tinggalkan komen, boleh singgah di Facebook National FM sentiasa di hati. Antara yang telah meninggalkan komen ialah Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen National Game Burung Hantu. Terima kasih. Ada Salji Apiah, selamat bertugas. Terima kasih Marsa Saleh. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat bertugas National GBH berteman bersama DJ Adik Manis 12 hingga 6 pagi. On sampai pagi ya, terbaik. Tawau hadir. Kita ada juga Maizura Hamzah. Hai, selamat tengah malam DJ Mira dari Tawau Sabah juga. Sama dengan Marsa Saleh. Nak dengarkan lagu Tajuk Sketsa dari D.O. Thai Boys feat Farah Asikin SV. Okey, jadi buat anda yang mungkin ingin mendengar lagu anda dimainkan, boleh. Tapi anda perlu meninggalkan komen di poster pilihan bersama 2.0 kerana selalunya permintaan lagu akan dimainkan pada waktu nasional malam. Seperti sebentar tadi, Mama AJ telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam. Jadi segmen nasional malam adalah segmen yang akan menunaikan permintaan anda, permintaan lagu anda. Jadi Kak Maizura Hamzah, jika anda ingin lagu anda dimainkan, esok admin portal akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0 dan jangan lupa tinggalkan komen nama penyanyi, nama lagu dan mungkin mesej yang anda ingin tinggalkan. InsyaAllah nanti DJ Nasional Malam akan tunaikan permintaan lagu anda. Okay? Dan ini juga pesanan buat anda yang lain yang mungkin ingin mendengarkan lagu kegemaran anda dimainkan. Okay? Kita seterusnya ada Nikmas. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Lain Kota Baru hadir. Kita ada juga Biah Biah Sadun Jaya Semarahan Sarawak. Assalamualaikum GBH, selamat bersiaran kepada DJ Mira. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Layan jap malam tok. Thank you so much. Semoga anda juga sihat dan ceria-ceria selalu. Kita juga ada Itaro Zaya Sumandak Sabah. Oh, ramai juga ya daripada Sabah. Sarawak juga ada. Okey, baik, itu yang beberapa saya boleh menyantuni. InsyaAllah selepas ini saya menyantuni lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan lagi Game Burung Hantu. Ini dia, Kulit.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

segi tiga daripada kumpulan coklat. Walaupun nama coklat tu tiba-tiba rasa nak makan coklat pula. Ya Allah, apa ni pukul 1.21 pagi ni tiba-tiba mengidam pula nak makan coklat kan. Untuk mereka yang mungkin masih bekerja sekarang pukul 1.21 minit pagi, Mira nak kirim sedikit semangat buat anda yang masih bekerja. Semangat ya. Mira tahu bukan mudah nak teruskan kerja ketika orang lain semua tengah lena. Mungkin ada rakan yang sekarang tengah berselimut, lena, tidur. Tapi kita pula kena kerja kan. Jangan risau. Buat satu-satu. Jangan terlalu paksa diri. Dan kalau ada peluang, ambil masa sekejap untuk berehat. Mira doakan semoga urusan anda malam ni dipermudahkan. Kerja semua dah dapat sempat siap. Dan tahu-tahu nanti dah sampai waktu nak balik dah. Dan kalau jangan risau. Kalau suasana mula sunyi, rasa macam lah sunyi pula kan. Perlu teman. Kuatkan sikit radio tu. Biar ada suara Mira menemani anda. Jangan risau. Mira akan setia menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi sama-samalah kita berjaga. Walaupun lagu yang Mira mainkan selepas ini ialah dugaannya. Janganlah kita diduga hari ini, harapnya kan. Semoga semua urusan kita berjalan lancar. Ini dia dugaannya daripada Kumpulan Hujan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

0: Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kepada yang masih berjaga, mungkin ada yang bekerja, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang meninggalkan komen di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Saya ingin menyapa, nak menyantuni beberapa yang saya sempat sapa. Antaranya ialah Mak Anda Izzat. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat bertugas buat DJ Mira di Radio Nasional FM sentiasa di hati. Jom sahabat, kita layan Radio Nasional FM. Kita juga ada Jamal Aloha. Assalamualaikum. GPH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi. Layan lagu-lagu yang disediakan on terus, geng. Kita ada juga Muhammad Yusof. Ganu hadir GPH. Assalamualaikum. Selamat tengah malam DJ Mira. Moga sihat. Happy selalu. Selamat bertugas. Kita ada juga Princess Su. Hello guys, jom layan Nasional GPH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Nasional FM sentiasa di hati. Janet Zai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira. Selamat bertugas di Nasional GPH. Semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan menceriakan harimu. On layan lagu-lagu yang best hingga jam 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati, pendengar-pendengar. Kita ada juga Razak Balangi. Jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira di tengah malam Selasa menerusi segmen Nasional GPH sehingga pagi. Ada YOPS. Salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Oh, ramai juga Terengganu, Sabah, Sarawak yang saya baca tadi yang hadir. Terima kasih kerana menemani saya. Kita ada juga Da'at Red, Sabah. Sabah juga ramai. Sabah Ons. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira adik manis dan semua geng GBH Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB. Meluncur menemani sampai 6 pagi. Ya, teman saya sehingga 6 pagi ya. Pastikan sehingga 6 pagi anda tak tukar langsung radio anda ya, frekuensi anda. Kita juga ada Nenek Ani, dia hantar comelnya gambar, ada gambar burung hantu minum kopi. Rasanya lepas ni saya kena minum kopi ni. Nak bagi segarkan sikit kan. Jadi mungkin ada yang masih bekerja sekarang yang perlu segarkan diri, boleh minum kopi apa-apa sajalah untuk segarkan diri anda. Okey, insyaAllah lepas saya akan santuni lagi rakan-rakan yang telah tinggalkan komen. Tapi sebelum tu, yelah, kadang-kadang hidup ni tak perlu sempurna baru kita nak rasa gembira. Ada benda yang mungkin tak menjadi seperti yang dirancang, ada kerja yang masih belum selesai, itu biasalah, perkara biasa. Tapi yang penting, dalam sibuk fikir macam-macam tu, jangan lupa cari ruang untuk buat diri sendiri gembira juga. Tak perlu benda besar pun, dapat dengar lagu yang kita suka, makan sesuatu yang sedap, ataupun dapat gelak kejap dengan orang sekeliling pun dah cukup. Macam tadi Mira ada tinggalkan di muka buku Nasional FM. Mira ada tanya, apa yang perkara yang buat anda mudah tersenyum? Dan saya rasa ada ni, Nani Ani. Nani Ani ada tinggalkan jawapan. Katanya, bila dapat senyum daripada orang yang kita sayang, hati pun ikut bahagia. Betul? Kadang-kadang benda-benda yang mudah, yang orang kata simple, mudah, yang orang rasa macam tak ada apa-apa pun, tapi sebenarnya itu yang boleh buat kita tersenyum. Tak apa, itu buat kita gembira, cukuplah. Macam saya kata, tak perlu benda besar pun, dapat dengar lagu yang kita suka, makan makanan sedap, dapat gelak dengan orang sekeliling pun dah cukup. Masalah tetap kena selesaikan, kerja tetap kena buat, tapi jangan sampai kita lupa nak menikmati hidup sekali. Pendek kata, ibarat lagu seterusnya, yang penting happy daripada Aboy. Okay, jom kita nyanyi. Pastikan anda gembira selepas dengarkan lagu ini. Ini dia, yang penting happy daripada Aboy. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekarang pukul 2:01 minit pagi. Kalau anda masih bersama Mira dari jam 12:30 malam tadi, maknanya kita dah pun 2 jam berjaga bersama-sama. Terima kasih ya teman Mira. Waktu macam ni biasanya ada dua jenis orang. Yang memang masih segar dengan yang mata dah berat tapi masih cakap dekat sendiri. Okey lagi ni, boleh tahan lagi ni, sempat lagi ni. Mesti antara dua tujuan anda. Kalau badan dah minta rehat dan anda berada di tempat yang selamat untuk tidur, mungkin di katil atau tempat yang sesuai untuk tidur, jangan lawan sangat ya, tidur saja. Tapi kalau anda masih bertugas, Mira doakan semoga semuanya dipermudahkan. Mira pula masih ada 4 jam lagi nak temankan anda. Jadi kita teruskan. Kali ini kita nak bawa anda slow rock pula. Tadi dah rancak-rancak jam 2 hingga 3 pagi ni, Mira nak anda layan bersama Mira lagu slow rock pula. Ini dia Cinta Kita, Amy dan Inka Christie. Nasional FM, sentiasa di hati.

Orang yang ku sayang-sayang daripada kumpulan Screen. Siapa yang Mira paling sayang? Sudah semestinya pendengar setia National FM sentiasa di hati. Okey, Mira nak sambung baca lagi komen yang ditinggalkan oleh rakan pendengar kita di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Pak Suoma. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen Game Burung Hantu di Radio National FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian dan berbahagialah selalu. Dia siap bagi lagi pantun ya. Kain batik indahnya tenunan, baju kebaya menjadi idaman, kurang manis dalam minuman, barulah cantik masa senyuman. Betul, itulah orang kata, kurangkan manis dalam minuman, tambahkan dalam senyuman. Pak Suoma siap bagi pantun. Kita ada siapa lagi ni, Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan salam untuk semua sahabat Facebook National FM dan pendengar setia Radio National FM. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke National FM dan segmen GPH. Siap ada gambar burung hantu kenyit mata lagi dibagi. Kita ada siapa lagi ni, Firwan Masran. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi DJ Mira, GPH National FM sentiasa di hati. Kita ada Muhammad. Selamat bertugas DJ Mira. Muhammad dari Sungai Petani Kedah hadir mendengar Radio National FM sambil bertugas shift malam hari ini. Samalah kita shift malam sama-sama ya. Jom kita layan segmen GBH dengan lagu-lagu Jiwang Tangkap Leleh ya. Jam 2 hingga 3 saya akan mainkan lagu-lagu yang slow sikit lah untuk jiwang-jiwang rasa apa galau orang kata kan. Kita ada Tantari Damas Mira, GBH Sungai Besar. Mayani Emma Abdul Malik. Assalamualaikum, salam DJ Mira, selamat bertugas ya, National FM GBH terbaik, pendengar GBH juga terbaik. Siapa lagi ni, kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar. Assalamualaikum kepada saya dan GBH Game Burung Hantu, selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio atau mob koma layan. Semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Kita ada siapa lagi ni, Pak Yusnai, hai. Zek Pak Ya, salam GBH. Hazrul bin Ramli pun hai. Aiman Tamar Yau Miau, salam Kak DJ and selamat bertugas dan selamat tengah malam dan layan National FM di rumah Tawaf Sabah. Terima kasih Kak. Mizi Tarmizi, assalamualaikum DJ, waalaikumsalam, ni betul ke Mira Love? Ya, saya sedang bersiaran di radio ni, berdengar tau Mizi di frekuensi setiap negeri masing-masing. Jangan lupa dengarkan National FM sehingga 6 pagi saya teman awak. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mira Manja Manis, selamat bersiaran Geng Burung Hantu National GBH, selamat pagi dan Geng GBH hadir dari Kampung Simpan Pulai, Kampung Kepaya, Ipoh Perak. Ipoh mari tak sombong. Kita ada Osman, dia bagi comel gambar tu. Hai Osman. Kita ada PKA Amin, assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Mira, adik manis Geng Burung Hantu National FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung, moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH serta info-info yang diberi serta lagu-lagu popular yang didendangkan. Luncur mantap sampai pagi, mantap GBH, pendengar GBH juga mantap. Kita ada siapa lagi ni, kejap ya. Kita ada Muhammad Yusof, Ganu hadir. Tadi dah saya rasa saya ada siapa dah. Ita Rozaya pun ada hantar stiker apa ni, coffee first dengan burung hantu ya. Untuk segarkan diri kan. Bolehlah sama-sama kita minum kopi nanti. Kita ada siapa lagi ni. Ada juga yang sebenarnya minta lagu dimainkan ya. Seperti yang saya sebut sebentar tadi. Boleh untuk buat permintaan lagu, jangan risau, boleh. Kita ada tunaikan, tapi bukan di segmen Geng Burung Hantu, tapi di segmen Nasional Malam. Tapi untuk pastikan lagu anda dimainkan, apa yang anda perlu buat ialah anda perlu pergi ke muka buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Pada setiap hari jam 9 pagi, admin portal kita akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0, dan apa yang anda perlu lakukan hanyalah tinggalkan komen lagu, tajuk penyanyi dan mungkin mesej apa-apa sahaja yang tersenarai dalam template poster itu anda perlu isi, dan insyaAllah DJ Nasional Malam yang bertugas pada malam itu akan mainkan lagu anda. Okey, jadi kepada yang ingin membuat permintaan lagu esok pagi, pastikan anda singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan pastikan anda juga tinggalkan komen di poster pilihan bersama 2.0. Okey, baik. Kembali kepada tajuk lagu kita tadi, orang yang ku sayang-sayang. Bila dah sayang seseorang ni, kadang-kadang kita boleh jadi sangat bertolak ansur. Lambat balas mesej pun kita tak apa, faham. Tak sempat jumpa pun kita tak apa, faham. Sibuk pun tak apa, kita cuba faham. Tapi kalau setiap kali ada saja ceritanya
Lama-lama kita pun mula bertanya, banyak betul alasan awak ni. Saya sabar ni, saya cuba betul langsung tapi banyak betul alasan awak. Jadi daripada orang yang ku sayang-sayang tadi, sekarang kita dengar pula apa alasanmu daripada Izzat Exist. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Itu tadi you case dengan bila diri disayangi. Memang indahlah bila kita tahu ada seseorang sedang menyayangi kita, hargai kita. Tapi kadang-kadang walaupun dua-dua saling sayang, tak semestinya perjalanan tu berakhir seperti yang kita harapkan, seperti yang kita rancangkan. Ada yang dah cuba bertahan, ada yang cuba pertahankan, tapi akhirnya jalan hidup membawa ke arah yang berbeza. Yalah, orang selalu kata kalau dah pun bukan takdir kita, bukan jodoh kita, mungkin sejauh mana pun kita cuba, akhirnya terkandas juga. Kita kena belajar juga untuk menerima dah bukan takdir, kan. Jadi daripada bila diri disayangi, kita teruskan pula dengan lagu seterusnya, Olan, dari Suratan Berbeza. Jadi kekal setia bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti, dan sekarang sudah pun pukul 3.07 minit pagi. Apa khabar geng buruh hantu? Harap semuanya masih baik-baik saja. Yang tengah bekerja, semangat. Yang tengah memandu, hati-hati di jalan. Dan yang tengah santai sambil dengar radio, terima kasih kerana masih pilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, saya nak sambung menyantuni, menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira, selamat bertugas hingga 6 pagi yang terbaik dan sihat walafiat, ceria selalu, hadir lapor diri pada Nasional GPH. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita ada Sunflower, selamat pagi Selasa dan selamat bertugas buat DJ Mira. Terima kasih, semoga sentiasa sihat. Semoga awak juga sentiasa sihat. Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan kucing Sarawak. Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Mizi Termizi, oh, beribu orang yang mendengar tak nampak kamu. DJ seorang boleh mereka semua tersenyum. Anugerah diberi pinjam untuk dikongsi. Itulah menariknya radio kan. Walaupun saya tak dapat nak bertentang mata dengan anda, tapi suara saya berteman anda. Dan saya tahu pendengar Nasional FM pun ada menemani saya dengan mendengarkan radio Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia. Salam DJ Mira, selamat bertugas segmen Game Burung Hantu. Kepada bosnya yang bersedia tengah malam, semoga dilancarkan urusan. Jom layan ke Pantai Timur. Dan kita ada Muhammad Subhi, layan GBH. Ada juga Khatijah Syari. Waalaikumsalam. Dari Gerik, orang dari Gerik. Ada juga Hasnari Zam. Selamat pagi Selasa Nasional FM sentiasa di hati. Okey. Mungkin ada yang saya terlepas komen. Maaf, tapi saya hargai setiap komen yang anda tinggalkan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di muka buku, insyaAllah. Hari yang lain, waktu yang lain. Tapi sekarang saya juga ingin menyapa rakan-rakan yang di TikTok yang sedang menemani saya. Tadi baru saja saya bersiaran di TikTok. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang ada sekarang dengan saya. Sekejap ya. Kita ada Karen Melate. Kita ada Yabang Khalifah, ada Wani, Double Shark, Lavender Girl, Miss Kayoy, Khairul Anwar, Enoma Isa, Muhammad Fazli 975, kita ada Jajah 83, Sual Limon, Sar, ada nama gak tahu nama. Gak tahu namanya ya. Ada Halimah Abdul Rahim, Syah, Syahrul dan ramai lagi. Okay, jadi jika anda ingin bersama santai, nak tengok muka saya, bukan saja dengar suara saya di radio, boleh singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okay, kita nak sambung lagi. Ini dia daripada kumpulan Jimbara, Jendela Maya. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Rina, Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling suka ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop saya dengar ni akak cakap ni tau.

Boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

0: Nasional FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 10

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah masuk pukul 5.02 minit pagi, bermakna ini jam terakhir Mira akan menemani geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Selamat pagi geng burung hantu. Dah masuk jam 5 pagi ni, semangat sikit, selamat pagi. Waktu macam ni dah mula terasa suasana pagi tu ya. Ada yang baru bangun, ada yang dah mula bersiap, dan ada juga yang macam Mira masih belum habis lagi tugas. Tengah mengira waktu ni, tengok jam pukul berapa nak habis ni. Buat anda yang nak mulakan hari, semoga semuanya dipermudahkan. Yang dah bekerja sepanjang malam pula, semangat sikit lagi ya. Mira ada teman kan sehingga 6 pagi nanti, jangan risau. Dan ada juga ni di Facebook Nasional FM juga ada yang memberi doa daripada Masih Rasul, kata, "Ya Allah, berkatilah pagi kami, limpahkanlah rahmat, kesihatan dan kebahagiaan. Semoga hari ini dipermudahkan segala urusan kami." Amin, amin. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ada juga Sofia Darus, "Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi, selamat bertugas." Selamat bertugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bersiap-siap untuk bekerja. Semoga sihat walafiat selalu hendaknya. Semoga anda juga sihat. Kita ada Sadin. Assalamualaikum, salam. Selamat pagi bos. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Pulang nanti hati-hati di jalan raya. Awak macam tahu je. Tadi saya kata apa? Kalau orang cakap hati-hati pun dah buat saya tersenyum. Dan betul, saya sedang tersenyum sekarang. Terima kasih atas doanya tu. Jangan nakal-nakal katanya. Jangan salah main-main mata, membahaya tu. Ya, okay. Ismail Musa Ismail. Selamat pagi. Assalamualaikum DJ GPH on tak on. Okey. Jadi untuk jam terakhir ni, insyaAllah Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi. Siapa-siapa yang mungkin ada peniaga yang sedang menyiapkan juadah, saya doakan semoga jualan anda diberkati. Rezeki anda bertambah, habis licin jualan anda ya. Okey. Dan sementara itu Mira masih akan menemani anda dengan lagu-lagu. Dan seketika nanti kita akan dengarkan juga raudah dari rakan penyampai saya juga ni, Aidawati binti Yusof. Okey. Tapi pastikan anda teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.
1: Ismail.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama memahami istilah fiqh. Kerana kita hidup di dunia ni, kita tak boleh lari daripada fiqh, ya. Dari segi kepercayaan akidah, kita guna akidah, dan kita perlu juga tasawuf untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam amalan harian kita, kita tak boleh lari pada fiqh, kerana fiqh itu merangkumi ibadat yang khusus, solat, puasa, zakat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Dengan kata lain, kita ada hubungan dua yang besar, iaitu hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Yang lebih jauh lagi ialah istilah fiqh. Ini saya perkenalkan asas. Jadi dalam kehidupan kita tak dapat lari. Yang pertamanya kita kena fahami ialah tentang apa itu wajib. Cuba kita tengok wajib. Wajib sama dengan fardu, ya. Iaitu ataupun wajib atau fardu, wajib dalam bahasa dah kita tahu, wajib atau fardu itu bahasa yang sama, maksud yang sama, iaitu seluruh ataupun semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita kerjakan. Segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib atau fardu, wajib kita ataupun mesti kita laksanakan. Apabila kita buat, dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa, ya. Wajib buat, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak buat, berdosa. Contoh solat wajib, ya, kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Bukan sekadar dapat dosa, bahkan kita akan diseksa. Puasa wajib, ya, apabila tak puasa maka kita dikira orang yang berdosa. Zakat, ya, zakat fitrah wajib. Zakat banyak, ada zakat perniagaan, ada zakat perniagaan, zakat emas, ya. Itu bukan kesemua, maknanya bukan semua individu. Bagi mereka yang sempurna dari segi hau, dari segi nisab semua, kan. Haji wajib, tetapi bagi mereka yang mampu, ya, bukan semua orang yang wajib, ya. Itu wajib, ya. Fardu atau wajib ini dibahagi kepada dua. Satu dia panggil fardu ain ataupun wajib ain. Yang satu lagi dia panggil wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu ain ialah wajib ke atas individu. Wajib ke atas individu. Fardu kifayah, dia wajib ke atas satu kelompok. Umpamanya kita berada di taman atau di kampung, satu qarya ataupun istilah qarya ataupun setengah tempat, satu zon, ya. Tapi zon tu besar, ya. Satu tempat itu apabila tidak melaksanakan yang dia telah hukum yang fardu kifayah, maka semua berdosa. Saya buat contoh solat fardu wajib kita laksanakan individu. Kita boleh solat di rumah, kalau tak solat maka berdosa. Tapi dia juga wajib dilaksanakan secara berjamaah. Solat secara berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sekiranya satu tempat, satu kampung, satu taman, satu qaryah itu tidak laksanakan solat fardu, maka semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Tapi bukan contoh solat jemaah saja. Umpamanya satu kawasan itu tak ada pakar rujuk ilmu Quran, tajwid, maka semuanya berdosa. Okey, kita sambung. Okey, jelas, apa yang dikatakan wajib ialah buat apa yang disuruh oleh Allah SWT, kita dapat pahala. Kalau tak buat, kita berdosa. Dan dibahagi kepada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain untuk individu, tapi kifayah dalam bentuk kumpulan, ya. Jadi maknanya macam puasa semua itu adalah fardu fardu ain. Kita nak baca Quran, belajar tajwid, fardu ain. Tapi dalam satu qaryah itu apabila untuk jadi pakar rojok, maka itu hukumnya fardu kifayah. Banyak lagi contoh fardu kifayah. Apa-apa saja keperluan manusia, ya, umpamanya dalam satu taman mesti ada orang yang menyediakan gerai makanan yang halal, Ya, kalau seorangnya pun tak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Okey, yang kedua ialah sunat ataupun disebut dengan mandubun ataupun juga disebut mustahibun atau juga disebut tatawwu. Apa dia? Sunat ialah sesuatu yang dituntut dengan tidak dipaksa untuk dikerjakan. Maknanya nak kata lain, kalau kita buat dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diseksa. Sesuatu yang sunat. Kita nak makan, sunat baca bismillah. Kalau tak baca, tak berdosa. Dalam solat, ada sunat abad, ada sunat hayah. Angkat tangan, apa ni sunat? Yang wajibnya ialah takbiratul ihram. Allahu akbar. Tak angkat tangan pun sah, ya. Itu sunat. Kita rukuk wajib, itu rukun. Tapi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sunat. Kalau kita tak baca sah, tak dapatlah pahala. Yang wajibnya ialah rukuk. Rukuk itu rukun. Itu contoh perkara yang sunat dalam solat. Makna hukum itu hukum qata'i, ya. Hukum qata'i. Perubahan yang berlaku itu mengikut usul fiqh. Kalau kita kata bab kahwin, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, ya. Itu ikut sebab. Itu yang menentukan ialah mengikut ulama usul fiqh, ya. Usul fiqh, usul fiqah. Saya katalah contoh kahwin. Kalau ada keinginan, ada kemampuan, jatuh hukum dan takut berlaku zina, dia jadi wajib. Tapi ada keinginan, ada kemampuan, tapi kita dapat kawal apa ni diri kita daripada melakukan zina, jadi hukum dia sunat. Kalau ada kemampuan, keinginan tak ada dan tak adalah bimbang takut berlaku zina, itu jatuh hukum harus, ya. Tapi kalau kita ada apa ni keinginan tetapi kemampuan tak ada, umpamanya kita tak kerja, kalau kahwin boleh menyebabkan mungkin huru-hara pasal kita tak ada kemampuan, maka dia jadi makruh. Tapi kalau memudaratkan, kita ada penyakit umpamanya HIV yang berat, mati pucuk kata umpamanya, yang itu jadi hukum haram. Jadi dia bergantung kepada sebab. Hukum fiqah dalam satu perkara boleh berubah. Okey, itu sunat, sunat.
1: Allahumma

setengah jam je lagi kita nak bersama setelah menemani Mira dalam masa 6 jam ni. Pejam celik tinggal setengah jam lagi Mira akan menemani geng burung hantu. Jadi yang dah mula bersiap nak keluar rumah, semoga semuanya lancar pagi ni. Jangan kelam kabut, periksa barang penting sebelum keluar, takut ada yang tertinggal yang penting tu kan. Dan yang baru nak berehat selepas bekerja malam pula, semoga dapat rehat yang secukupnya. Jangan risau, Mira masih ada sehingga jam 6 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, kita habiskan setengah jam terakhir ni bersama di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 22 September 2026 Masihi bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut, Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.57 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5 pagi, Kuching Sarawak 5.22. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.56, Kuala Terengganu-Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Baru Johor 5.47, Bandaraya Melaka Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.56, Ipoh Perak 5.58, Georgetown Pulau Pinang 6, Alustar Kedah 6 dan Kangar Perlis 6 pagi. Dan maka dengan itu berakhirlah tugasan Mira menemani geng burung hantu dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Buat mereka yang telah menemani Mira dari jam 12.30 malam, terima kasih. Kepada yang juga menemani Mira separuh perjalanan juga terima kasih kerana menemani Mira, dan juga terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Selepas ini insyaAllah Tiga Suara yang akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadir Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kat pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu, maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Dan ujian suami tadi tu, tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak, semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakanlah kan. So maknanya para-para isteri tadi tu, redhakanlah kan kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari, bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaranjakim.

0: Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu." Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pertemuan untuk edisi hari ini, hari Selasa 22 September 2026, bersama dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah AA di studio. Suara ini macam biasa akan menemani saudara bermula sekarang sehingga tepat pukul 11 pagi nanti, ditemani oleh rakan jurutera yang bertugas, Puan Siti Fatimah, memastikan siaran yang terbaik anda terima sehingga 11 pagi nanti. Untuk banduan saudara muslimi dan juga muslimat telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi tepat pada pukul 6.02 minit pagi sebentar tadi. Saudara muslimi dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu apabila berada dalam kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, bukan kita semua boleh laksanakan dengan satu rentak yang baik. Ada kalanya kita ini sentiasa kena menjaga yang ada di sekitar kita. Lebih-lebih lagi adik-beradik, kawan-kawan, anak. Jaga lagu mana, jagalah perkataan dan percakapan kita. Sebab apa? Perkataan dan percakapan kita ini akan menggores hati yang ada di sekitar kita. Kerana percakapan kita ini membawakan kebaikan pun ada. Percakapan kita ini kalau tidak baik akan membawakan keburukan. Keburukan yang lagu mana? Apa kata dalam riwayat hadis Imam Nawawi? Mana katanya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Katanya, maksud daripada hadis ini, katakan perkara yang baik, kalau tidak ada yang baik, lebih baik kamu diam. Nah, ataupun katakan yang baik, ataupun kita pilih untuk berdiamkan diri. Kenapa kita nak kena duduk diam kalau tak ada percakapan yang kita kena nak cakap? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bila perlu sahaja akan Nabi bercakap ataupun memberitahu kepada para sahabat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tak perlu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak akan bercakap. Nabi banyakkan duduk diam, senyum dan sebagainya. Jadi itulah salah satu contoh yang kita kena ikuti. Jadi kita ini kena jadi seorang yang jangan terlalu banyak bercakap. Nah, cakap pula jangan kita bercakap apalah benda yang merapu, benda yang mengguriskan hati, benda yang menyakitkan hati, benda yang boleh menyentuh perasaan orang yang ada di sekitar kita. Jangan, sebab kita kena menjaga lidah kita sebaiknya yang mungkin. Sebab apa? Lidah ini ialah salah satu anggota yang kita tak sengaja akan melaksanakan dosa kepada Allah. Nah, anggota lidah ini ialah sangat-sangat penting di antara anggota-anggota yang ada pada kita. Sebab lidah ni ia tak ada tulang. Nah, dia nak cakap ikut dan je. Dia tak fikir perasaan orang. Nah, itulah penting tuan-tuan. Jadi muslimin muslimat, apabila kita menjaga lidah, insya-Allah pahala dan kebaikan kita akan terjaga. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita jadi seorang mukmin yang banyak dapat ganjaran daripada Allah, balasan daripada Allah, segala kebaikan yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita beritahu kepada orang, insya-Allah Allah Taala akan balas bila mana berada di alam sana. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di Langkau FM 104.8.7.5. Kita jumpa lagi untuk edisi hari ini, hari Selasa, 22 hari bulan September 2026, bersama dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, tuan-tuan. Yang telah pun memulakan tugas anda pagi ini, selamat bertugas. Ataupun mungkin dalam perjalanan, akan memulakan tugas pukul 7 pagi sebentar lagi. Semoga anda selamat sampai ke destinasi tempat anda bertugas. Berhati-hati di jalan raya awal pagi macam ini, tuan-tuan. Selamat mendengarkan kami melalui dua frekuensi yang dipancarkan macam biasa, 104.8.7.5. Dan juga untuk anda yang juga boleh mantau melalui live streaming di RTM Click, melalui pautan radio tempatan, yang boleh saja anda muat turun di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery.

Alright, sebentar lagi kita akan ke tajuk berita luar negara. Di antaranya yang dipetik melalui berita harian online. Selepas lagu ini.

Alright, terus saja kita ke tajuk-tajuk berita luar negara. Di antara yang dimuatkan melalui berita harian online, semua syarikat penerbangan Iran henti operasi di seluruh dunia mulai 23 September. Semua syarikat penerbangan komersial Iran akan menghentikan operasi di seluruh dunia mulai Rabu, kata Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat, Scott Besson. Tragedi feri Virgo 8, tiga lagi mayat ditemukan, 122 masih hilang. Taufan dan tujuan menghampiri Jepun, ratusan penerbangan dibatalkan. Parti Putin dijangka kekal berkuasa selepas pilihan raya. Lagi yang dimuatkan, Gaza lancar pelan kecemasan pindah penghuni. 6 tentera Pakistan terbunuh dalam peningkatan keganasan. Mamal kecil Nepal harapan kenal pasti mangsa banjir 30 negara. Lagi yang dimuatkan, Australia mahu anggota UNSC bagi tempoh 2029 hingga 2030. Trump mahu gerbang Washington dijadikan kompleks ketenteraan. Houthi dakwa Arab Saudi serang Yaman 28 kali dalam 24 jam. Itali larang burqa nikab di sekolah. Dan yang terakhir, AS sedia sekatan menyeluruh terhadap ICC. Baik, itu saja tajuk-tajuk berita luar negara. Di antaranya dimuatkan melalui berita harian online. Berita-berita dalam negara akan menyusul pukul 8 setengah pagi nanti.

0: Anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Ceria pagi.

selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir petang semalam susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Sesi menghadap itu berlangsung hampir satu jam dan kenderaan membawa Perdana Menteri dilihat keluar dari Istana Negeri Sembilan kira-kira pukul 6.57 petang. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Muhriz sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyurkan Tunku Nazruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Dalam pada itu, Kemelut di

0: Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi mengelakkan isu berkenaan terus menjejas kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis Politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpandangan penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Dalam pada itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri termasuk kebajikan rakyat.
2: Kita harapkan kemelut ini dapat diatasi dengan segeralah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah, agar Negeri Sembilan ni lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
3: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya. Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bermula hari ini hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan bersama Siti Salwa Yusof dari Shanghai.
4: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri WorldSkills Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
5: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Sebelum pendidikan, TVET, AI.
4: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel pantai timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran WorldSkills Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
6: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
4: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Perkembangan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara FDS yang terhempas awal bulan ini di Sarawak, Kementerian Kesihatan KKM akan memastikan kelancaran proses pemberian ex gratia kematian dan tuntutan faedah persaraan serta lain-lain faedah kepada keluarga dan waris mangsa insiden berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan bertujuan memastikan keluarga dan waris mendapat pembelaan sewajarnya. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli memaklumkan status operasi FDS masih menunggu hasil siasatan berhubung nahas berkenaan.
7: Sejurus kita dapat mulakan balik, kita tak akan tunggu. Tapi selagi belum dapat diputuskan, semuanya tergantung kepada hasil siasatan dan sebagainya. Jadi kita tunggu dulu untuk dapatkan hasil siasatan dan kita akan sejurus itu, kita akan membuat langkah-langkah untuk membuat keputusan atas services.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Berita seterusnya. Menjelang saingan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho terpaksa merombak semula senarai 23 pemain susulan kecederaan yang dialami tiga pemainnya, Faris Daniel, Sergio Aguero dan Roman Morales terpaksa diketepikan selepas mengambil kira tahap kecergasan pemain yang masih belum mencapai 100%. Tempat mereka masing-masing digantikan dengan Harith Haikal, Shahir Bashah dan Paulo Josue. Penyerang Manchester United Benjamin Sesko menarik diri daripada skuad Slovenia bagi saingan Liga Negara Eropah selepas mengalami kecederaan tulang kering. Perkara itu disahkan United menjelang tempoh rehat antarabangsa selama 3 minggu. Sesko akan terlepas 4 perlawanan antarabangsa menentang Scotland selain aksi berdepan Macedonia Utara dan Switzerland. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA mengumumkan beberapa perubahan peraturan Formula 1 musim depan termasuk memendekkan jarak perlumbaan. Menurut FIA, jarak perlumbaan akan dikurangkan daripada 305 km kepada 290 km bersamaan 2 atau 3 pusingan bagi setiap perlumbaan. Pengurangan jarak itu susulan daripada keputusan terdahulu untuk mengurangkan aliran bahan api dalam enjin. Luar negara, Presiden Iran Mesut Pezeshkian akan berlepas ke New York hari ini bagi menghadiri sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA. Perkara itu dimaklumkan pengarah perhubungan awam Pejabat Presiden Iran, Habibullah Abbasi. Pezeshkian dijadual menyampaikan ucapan pada sesi UNGA selain mengadakan pertemuan dengan pemimpin dan pegawai negara yang mengambil bahagian dalam persidangan berkenaan. Angka kematian di Gaza kini meningkat kepada 73,914 manakala hampir 175,000 rakyat Palestin cedera sejak bermulanya serangan Israel pada 7 Oktober 2023. Menurut pihak berkuasa kesihatan tempatan, jumlah rakyat Palestin yang terkorban sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 11 Oktober 2025 meningkat kepada 1,393 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Langkawi FM yang untukmu.
1: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Assalamualaikum Kak Ayah.
2: Waalaikumsalam.
1: Sihat Kak Ayah?
2: Sihat,
1: alhamdulillah. Dah Kak Ayah cari apa dalam beg tadi yang tak jumpa tu?
2: Oh, tu lah. Banyak sangat dalam beg tu.
1: Ingatkan cari periuk ke apa.
2: Segalanya dalam tu kan. Kan?
1: Kak Ayah mai tadi hujan lah Kak Ayah?
2: Tak hujan lagi.
1: Okey lah. Tapi masa Abang mai tadi hujan.
2: Hujan dulu.
1: Hujan.
2: Betul eh. Sebab
1: pukul 4:30 pagi tadi.
2: Awal. Saya lalu dalam 5 lebih tu tak hujan.
1: Tak hujan lagi.
2: Tapi jalan licin lah. Nak abang bagi.
1: Track licin. Track licin tuan-tuan. Jadi berhati-hati di jalan raya.
2: Berhati-hati.
1: Yang mana tengah hantar anak pergi sekolah waktu ni ada lagi. 7:20.
2: Ada.
1: Sampai, baru nak sampai lah.
2: Baru nak sampai.
1: Maksud 7:30. 7:45.
2: 7:30. Ada 7:45. Ada 8 pagi pun ada.
1: Pula 8 pagi yang no.
2: Pro sekolah.
1: Pro sekolah. Tadika.
2: Betul. Awal.
1: Kemarin kat konti juga kemarin?
2: Konti
1: juga.
2: Sebenarnya Syah, kemarin Syah baru balik kampung.
1: Semangat lah.
2: Baru balik mai kan.
1: Ikan ni tak ada? Ikan Fatin tak ada?
2: Ikan Fatin. Tu lah tak dengar cerita kan?
1: Tidak, dia kalau selalu balik mai dia habak ni. Ikan Fatin ada.
2: Dia banyak kali ni kerepek.
1: Kerepek pula dah. Okey, kerepek pula.
2: Dia sebab boleh macam-macam.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera semua yang sedang bersama kita hari ini. Harapan saya anda sihat dan bahagia ya. Oh ya, hari ini kita akan bercakap tentang wajah kelihatan lebih muda daripada usia. Pernahkah anda bertemu seseorang warga emas yang usianya sudah 60, 70 atau bahkan 80 tahun tetapi wajahnya tetap berseri, langkahnya masih bertenaga dan jiwanya terasa begitu muda? Adakah sesuatu pada dirinya yang membuatkan kita tertanya-tanya? Apakah rahsianya dia di sebalik cahaya yang masih terpancar di wajah itu? Kita mungkin menyangka jawapannya terletak pada pemakanan ataupun produk kecantikan, senaman ataupun genetik yang baik. Namun bagaimanapun, jika rahsia itu sebenarnya bukan pada apa yang dipakai atau dimakan, tetapi pada cara seseorang memilih untuk menjalani hidupnya. Ataupun mungkin rahsia lebih jauh sederhana daripada yang kita fikirkan. Memang benar faktor genetik, penjagaan kulit, pemakanan dan aktiviti fizikal memainkan peranan. Tetapi ada satu perkara yang sering kita terlupa ya, cara seseorang menjalani hidupnya. Ada orang yang semakin berusia tetapi masih mempunyai hati yang muda. Menurut psikologi, mereka tidak terlalu sibuk memikirkan apa yang orang lain katakan. Mereka tidak menyimpan terlalu banyak kemarahan, dendam dan kekecewaan dalam hati. Mereka belajar menerima bahawa hidup ini tidak semuanya akan berlaku seperti yang kita kehendaki. Dan mereka juga tahu ya bagaimana untuk bersyukur. Bangun pagi, mereka bersyukur kerana masih diberi kesempatan melihat cahaya matahari. Mereka menghargai keluarga, sahabat, alam semula jadi dan perkara-perkara kecil yang sering kita anggap biasa. Mereka juga terus bergerak, tidak semestinya dengan melakukan senaman berat. Berjalan, berkebun, membaca, belajar perkara baru, bertemu sahabat dan melakukan sesuatu yang mereka suka. Semuanya ini boleh membantu kita kekal aktif secara fizikal dan mental. Dan yang paling penting ya, mereka mempunyai tujuan hidup. Usia mungkin bertambah, tetapi apabila kita masih mempunyai sesuatu untuk dilakukan, seseorang untuk disayang dan sesuatu yang disyukuri, hati kita tidak mudah menjadi tua. Jadi mungkin rahsia sebenar kelihatan muda bukannya bagaimana kita menghapuskan kedutan di wajah, tetapi bagaimana kita mengurangkan kedutan di hati. Jangan terlalu lama hidup dalam masa lalu. Jangan terlalu takut kepada masa depan. Belajarlah menikmati hari ini, kerana menjadi tua adalah suatu yang tidak dapat kita elakkan. Tetapi menjadi tua dengan hati yang penuh kasih, fikiran yang positif dan jiwa yang tenang, itu adalah satu pilihan. Baiklah, untuk renungan kita hari ini, jagalah tubuh kita tetapi jangan lupa menjaga hati. Kerana wajah mungkin mencerminkan usia kita, tetapi jiwa mencerminkan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Seperti kata pelakon terkenal Audrey Hepburn, "And the beauty of a woman with passing years only grows." Bermaksud, kecantikan seorang wanita bukan semakin hilang apabila usia bertambah. Dalam banyak keadaan, ia semakin berserlah melalui ketenangan, pengalaman, kasih sayang dan kebijaksanaan yang ada dalam dirinya. Sekian untuk hari ini. Happy-happy ya. Jangan lupa. Jumpa lagi.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.

0: Alright, dua pagi bukan macam biasa. Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan kami di Langkau FM, berusi dua frekuensi yang dipancarkan 104.8 dan
1: di RTM Click.
0: Mau turun di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery.
1: Betul-betul percuma.
0: Tadi Kak Linda beritahu, ingat tau, wanita cantik, macam mana kita ingatlah ayat tadi, wanita cantik bukan pasal usianya meningkat. Walaupun usia meningkat, dia tetap cantik. Lebih kurang macam itulah. Dan kadang-kadang orang puan dia suka tanya, dia tanya banyak kali orang lelaki. Sayang dia tak? Cantik tak?
1: Betul.
0: Kan?
1: Betul.
0: Cantik tak?
1: Segok tak? Lepas tu
0: comel tak? Comel tak?
1: Lepas tu lelaki kena
0: comel.
1: Dah, lelaki kena bagi jawapan selamat tau.
0: Jangan bagi jawapan yang menongkak arus. Melawan arus. Cantik tak cantik?
1: Cantik.
0: Cara nak habak cantik tu, dia ada intonasi dia.
1: Kalau
0: kita cantik tak? Cantik.
1: Kena. Kena tengok dengan dia punya orang kata apa, riak dia, muka.
0: Riak muka dengan lengur dia. Cantik tak? Cantik.
1: Kena yakin.
0: Comel tak? Ish. Dia comel lah. Kan.
1: Okey. Tu kalau...
0: Ayat dia sama juga. Dia comel juga. Tapi cara kita melontarkan kata-kata comel tu.
1: Tu dia. Tapi kan bang, tu kalau kata contoh pertanyaan untuk orang kata apa, dia makeup-makeup segok. Kedak tanya tu kan. Kalau lah dia tanya, macam contoh dia nak beli baju. Dia pegang dua. Dolai kan dia tanya. Cantik tak? Yang mana cantik? Jaga.
0: Tu pening kepala. Tu pening kepala.
1: Hati-hati dah.
0: Tu pening kepala tu. Kadang-kadang dia tanya tu. Perempuan ni dia tanya tu. Dia ada dah dia pilih mana.
1: Ya, semua.
0: Tapi dia tanya tu saja dia tanya nak ambil ni. Sama dah orang yang duduk depan dia ni sama dah dengan pilihan dia.
1: Pandai abang.
0: Betul tak? Betul tak kaya?
1: Ya,
0: abang cubalah meneka.
1: Selalunya memang macam tu. Selalunya mata dia nampak dah yang mana elok. Tapi dia saja dia orang kata nak tengok, nak tanya pendapat orang. Terutamanya kalau dia pergi dengan suami lah kan. Ataupun pasangan. Tapi kalau silap jawab,
0: habis. Bawah tudung saji tu, saji tak ada apa. Ada pinggan kosong.
1: Tak ada apa.
0: Segok ada make up. Apa macam orang Cina? Pidah tuan-tuan, pidah.
1: Jaga.
0: Pidah. Kadang-kadang jawapan kita juga menentukan apa jenis lauk yang akan ada atas meja. Apa jenis lauk yang akan ada atas meja.
1: Okay.
0: Tengah hari set lagi.
1: Jadi hati-hati menjawab.

0: Alright, kan kita ke cuaca macam biasa.
1: Yeah.
0: Pagi ini yang kita dapatkan melalui Malaysia.
1: Yeah, okay. Betul. Okay, nampaknya tinjauan cuaca daerah waktu pagi ya, ribut petir di beberapa tempat hari ini.
0: Mm-hmm.
1: Dan petang pun sama juga, ribut petir di beberapa tempat. Malam nanti tak ada hujan dijangkakan, dan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Itu dia.
0: Kita kalau apa nama indeks pencemaran udara, kita rasa macam okey kot. No?
1: Okey, okey. Sebab kemarin paling tinggi pun 35.
0: Kemarin?
1: Kemarin.
0: Hari ini berapa tu? 50.
1: Pagi kemarin lah kan?
0: 51 Kangak 53, Alustar 55, Georgetown kot ni, Sungai Petani 64. Okey. Tapi walaupun hujan di sebelah-sebelah ibu negara, dia masih lagi tidak sihat.
1: Yalah,
0: cuaca
1: kan,
0: yang tak apa lagi belah sana.
1: Dan ada kesnya banjir kilat. Banyak dekat KL.
0: Di Kembangan 129, Shah Alam 128.
1: Oh, tinggi. Tinggi.

0: pagi.
1: Alright, 2 pagi ha. Bukan biasa-biasa. Tunggu apa lagi?
2: Tunggu apa lagi, guys? Ha. Itu dia.
1: Itu dia. Kak Ayah siap dengan spray.
2: Yes, betul. Semangat. Ha, nampak? Sebab lagu ni, Cak Ceku. Sebenarnya lagu ni ada, kata apa?
1: Makna dia.
2: Ada makna.
1: Okay.
2: Dan juga lagu ni, kita nantikan. Hmm. Yang mana ada, kata apa, macam dia ada balasan dia lah lagu ni. Dia pun berbalas-balas lagu ni.
1: Oh.
2: Ini Wani Carey kan.
1: Oh, yeah,
2: lepas ni, Afiq Syazwan akan masuk. Lagu baru dia.
1: Oh ya kak.
2: Dia kata balas untuk lagu ni lah. Jawapan untuk lagu ni. Lagu ni sebenarnya soalan.
1: Oh, Afiq Syazwan.
2: Afiq Syazwan. Ya, bukan Syazwan. Bukan Syazwan saja.
1: Abang mengelamun jauh lah pada. Orang ingat saya Syazwan.
2: Dah. Memang alik abang lah. Dah. Dia tengah Fatin kot.
1: Dah tu lah.
2: Bukan Fatin.
1: Dia ingat Syazwan.
2: Dah.
1: Afiq Syazwan. Oh, depa ni ke?
2: Depa ni gosip kamu sama. Depa cuma tak habaq secara terang-terang lagi. Tapi nampaklah kat situ dah. Lagu yang baru Afiq Syazwan nanti kita akan masukkan. Lagu dia memang menjawab untuk
1: lagu
2: ini.
1: Cak Cekuk ni.
2: Sebab Cak Cekuk ni tanya dia bila nak kahwin kan? Bila
1: nak main lagi?
2: Tunggu apa lagi kan? Nanti tunggu sat.
1: Tunggu sat.
2: Cerita apa saya kahwin abang.
1: Okay.
2: Yang mana tengah tular sekarang ni.
1: Okay.
2: Dekat media sosial.
1: Okay.
2: Majlis perkahwinan pasangan yang menjadi perhatian ramai. Ya,
1: okay.
2: Apabila gambar mereka mula dikongsikan di media sosial. Perbezaan fizikal.
1: Okay.
2: Antara kedua-duanya membuatkan ada yang terkejut.
1: Ni bukan kita nak body shaming abang. Nak cerita.
2: Okay. Jadi ramai yang terkejut. Malah ada yang tertanya-tanya macam mana dia pernah jumpa.
1: Okay.
2: Dan akhirnya macam mana mereka boleh pilih untuk hidup bersama. Tapi kalau tengok kan, dekat media sosial gambar mereka, tengok wajah mereka memang
1: dua-duanya. Tajuk dia apa?
2: Dekat sini dia tak tulis tajuk lah.
1: Tajuk.
2: Dia habaq cerita pasal pasangan ni yang berkahwin. Tapi dipertikaikan sebabnya fizikal mereka. Sebabnya suami dia memang berbadan besar. Tetapi isteri pula yang kurus kering. Orang kata. Macam tu kan.
1: Okay.
2: Yalah. Sebab sekarang ni biasalah macam ni. Benda-benda macam ni kan. Dia menjadi perdebatan netizen lah.
1: Kan. Okay.
2: Itulah kata.
1: Mana-mana apa nak tengok-tengok?
2: Ni. Kita pergi tengok kat abang.
1: Mana?
2: Ni dia. Orang kata. Dia dekat media. Dekat Facebook dia banyak banyak yang kongsi kan. Jadi bila
1: Ya. Ini kira 180 kilo ada ni.
2: Lebih kurang.
1: Perempuan ni perasan dalam 45 kilo, 50 kilo, 50
2: betul.
1: Macam tu lah.
2: Sangat berbeza lah. Jurangnya sangat besar.
1: Betul.
2: Tapi kalau tengok gambar mereka bahagia je, seronok je, happy je orang kata.
1: Betul,
2: wajah mereka tu.
1: Orang lain kadang-kadang kalut.
2: Kan.
1: Yang orang yang pilih tu pun tak tahu apa. Perempuan yang pilih tu dia suka.
2: Itu?
1: Perempuan yang duduk di luar dulu siapa pilih lelaki ni. Yang kata jodoh tu tuan-tuan.
2: Betul kan.
1: Tapi kawan abang kan kalau macam tu kan. Kalau contohlah.
2: Kawan abang tu lelaki perempuan?
1: Kawan abang lelaki.
2: Kawan abang lelaki
1: kalau dia tengok orang lelaki tu badan besar, cabi apa semua, tengok perempuan segak apa semua, dia kata apa? Mesti lelaki ni kaya.
2: Dah cerita tu sama lah macam.
1: Teringat. Lepas tu tengok dulu saya turun kereta yang yang lambang kuda kuda lompat tu lah.
2: Kuda lompat lah.
1: Aku dah kata dah kat hang.
2: Kan, sungguh. Yang mana kurang daripada segi penampilan sebenarnya dia lebih dalam poket. Begitu.
1: Macam tu lah. Dia biar apa beg duit tu RM50. Dalam beg duit tu ada RM500. Jangan beg duit tu RM5,000. Dalam tu ada RM50.
2: Kena.